Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pada pendengar Melaka FM. Selamat Jumaat di Melaka FM. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan bertemu di penghulu segala hari, hari Jumaat. Hari ini yang penuh keberkatan, 3 Julai 2026. Ya, apa khabar semua? Sihat ya sahabat-sahabat pada pendengar Melaka FM, tak kira di mana sahaja anda berada, yang menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Ya, yang sedang memandu nak ke tempat kerja ataupun yang baru nak memulakan tugasan, ya, hati-hati kerana di Bandar Melaka, di kebanyakan tempat di Melaka ni hujan lebat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati, semoga selamat sampai, dipermudahkan segala urusan hari ini. Dan macam biasa, saya Dah Asrul menemani pagi Jumaat anda dalam Gegar Pagi, hanya di Melaka FM, mempersonakan frekuensi kami 102.3. Dan sehingga pukul 10 pagi saya akan bersama dengan anda, dan saya akan bawakan informasi, muzik-muzik, lagu-lagu kerohanian, ya, ketuhanan hari ini, sepanjang hari Gegar Pagi ini, perkongsian yang bermanfaat dan pelbagai lagi maklumat ataupun info yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Wih, lebat hujan eh untuk pagi ni. Saya lihat sekarang ni dekat luar kan, yang mungkin kebiasaannya yang bawa motor, hari ni mungkin bertukar ke kenderaan kereta lah. Sebab apa? Yelah, hujan lebat macam ni, jadi pertambahan kenderaan di atas jalan raya ni agak luar biasa ya. Banyak-banyak kebersabar. Dan untuk hari ni, macam biasa, insyaAllah kita akan dalam slot bicara mufti bersama dengan saya, Bursa Mahad, Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Dan apapun, terus akan setia bersama dengan kami di Gegar Pagi, hari Jumaat, pengurus segala hari. Pastinya Melaka FM mempersonakan anda.

0: Masih belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.
1: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

Gegar Pagi di Melaka FM, hari Jumaat bermula segala hari. Terima kasih yang bersama dengan kami ketika dan waktu ini, sama ada menerusi RTM Klik ataupun yang mendengarkan Melaka FM secara menerusi frekuensi 102.3 di Corong Radio, dalam kereta ke ataupun kat rumah ke. Okey, Cik Gaya kata seremban hujan lebat lah. Yang sedang memandu, ya, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jalan licin jalan licin. Lepas tu pula, dan pastinya bila keadaan hujan yang luar biasa ni, jadi jumlah kenderaan kebiasaannya memang akan bertambah, ya. Dan kepada pendengar-pendengar Melaka FM, kalau kawasan anda yang mengalami hujan lebat, kami nak ingatkan anda supaya sentiasa berhati-hati, terutamanya yang sedang memandu ke tempat kerja, ya, yang kalau hantar anak ke sekolah dah selesai pagi tadi kan. Perlahankan kenderaan, nyalakan lampu utama, tingkatkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, dan elak menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan sekiranya hujan terlalu lebat sehinggalah memaksa mengurangkan jarak penglihatan, berhenti di lokasi yang selamat sehingga keadaan kembali redalah. Kepada penunggang motosikal, pastikan pakai baju hujan dengan betul, jangan berteduh bawah pokok ataupun kawasan yang berisiko, ya, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Ingat, biar lambat asalkan selamat. Okey, saya Melaka FM yang tipping di live TikTok Melaka FM, terima kasih. Dah pun dapat apa nak tengok jap, 141.3K, ya, terima kasih semua atas sokongan anda. Kak Zura Juju, Cik Gaya, Kereta 77, Ija, Abis Muta, Fahmi tadi, Cik Badrul, terima kasih semua, Mak Senah yang menyokong Melaka FM tak kira di mana sahaja anda berada. InsyaAllah sekejap lagi kita akan dalam slot Bicara Mufti, terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, Jumaat di Melaka FM.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi yang baru saja bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM yang baru saja menjengah ya di live TikTok Melaka FM ya, juga yang kirimkan kiriman di bilik hijau. Saya dapat tengok ni ha, ada kiriman daripada Kak Ram Lubuk Cina. Kejap eh. Assalamualaikum daripada Kak Ram di Bukit Cina. Asrul, kat tempat Kak Ram tengah hujan. Durian pun tak dapat pungut lagi ni ha. Tunggu saya datang, saya nak pungut pula. Boleh? Boleh Kak Ram? Okey, Kak Nur Kamaria, apa khabar? Pagi-pagi dah menyapa saya juga ni. Lepas tu kita ada Mak Yam Lendu. Assalamualaikum Mak Yam. Mak Yam sihat Mak Yam. Terima kasih tau. Okey, jumlah taping di live TikTok Black FM dah pun buat apa dah eh? Kejap tengok kejap eh. Jumlah 150k betul tak? 150k. Bagi tepukan sikit. Terima kasih yang tiba taping ya, berikan sokongan. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang mendengarkan Black FM ketika dan waktu ini, saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada sahabat-sahabat ya, pendengar Black FM yang sambut hari lahir hari ini 3 Julai. Saya nak rangkumkan sekali lah, 1, 2 dan juga 3 Julai. 1 Julai hari itu Abang Zam-Zam, Abang Zam-Zam kita yang sambut hari lahir yang ke yang ke 10. Lepas tu semalam yang berhormat Dato' Dr. Akmal Saleh, okey, juga sambut hari lahir semalam. Juga DJ HH nombor 1 pun sambut hari lahir semalam. Dan juga hari ni yang sambut hari lahir juga, semoga panjang umur, murah rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Mari sini, mari sini, mari.

Semoga panjang umur sekali lagi, murah rezeki, insyaAllah diberikan nikmat kesihatan yang baik ya. Okey, baik. Kalau anda yang menonton perlawanan Piala Dunia, aksi 32 pasukan, pusingan ke-32, perlawanan antara Portugal menentang Croatia terikat kedudukan 1-1. Anda boleh tonton di TV OK. Dah masuk minit ke-83, lebih kurang 7 minit lagi termasuk masa tambahan. Portugal ataupun Croatia yang akan melangkah ke pusingan seterusnya, anda kena tonton ya di TV OK ataupun melalui RTM Klik. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Rakyat FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.5.

0: Common sense
1: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Jumaat di Mlak FM 102.3.
1: Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, penambahan kekerapan itu melibatkan tarikh perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, PDR akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, nipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563 Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Rama 1.6 million metric ton Semen Rama telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Ko Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi, negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarik berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Radio No. 1 Orang Melaka, terima kasih yang bersama dengan kami di frekuensi 102.3, pastinya mempersonakan anda. Hari Jumaat, pengurus segala hari, terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Kita dah masuk jam yang terakhir, 9.27 minit pagi ketika dan waktu ini. Mungkin ada yang dah sampai ke pejabat, ya, selamat memulakan tugasan, ataupun ada yang baru saja memulakan operasi perniagaan, yang baru masuk kerja, ya. Semoga urusan anda semua dipermudahkan. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak. Saya nak tengok hijau rakan-rakan, sahabat-sahabat dekat bilik hijau ni. Ha, daripada pendengar kita dari Terengganu, Puan Nuraini, terima kasih. Mak Jah, assalamualaikum Astro, selamat Jumaat. Waalaikumsalam Astro, selamat pagi, dah sarapan ke? Bukit Rambai hujan lebat. Sambunglah apa, sambung tidur. Sambung konti, bye Astro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Jah. Okey, tadi Puan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, assalamualaikum, selamat pagi, selamat Jumaat. Waalaikumsalam. Puan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. DJ Ahmad dari Kota Bulut Sabah ni, ha, masih monitor, masih, terima kasih. Ahmad tengah type lagi tu, kejap lagi saya bacakan. Terus nanti bersama dengan kami Cik Sekandar kan, dekat live TikTok Melaka FM juga, terima kasih. Cuaca macam mana kat Tanjung Bidara? Mainlah kongsikan dengan saya, Cik Sekandar Khan 376. Yang tepi-tepi teruskan bersama dengan kami di Melaka FM 102.3, pastinya mempersonakan pagi Jumaat anda.

0: 23 Julai, Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi, sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi, sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: 102.3 Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka. Gagal pagi edisi hari Jumaat. Hari ini 3 Julai 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Baiklah tuan-tuan dan puan, para pendengar Melaka FM yang dihormati sekalian. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan juga jeep diesel, anda boleh layak budimadani.gov.my. Okey, baik. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan set-set Melaka FM yang bersama dengan kami, yang tap-tap screen dah pun jumlah taping yang saya terima pagi ini. Mana saya punya, oh, tukang kira saya dah keluar 178.3K. Sikit lagi 180 ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Gegau pagi Jumaat di Melaka FM.

0: untuk anda.
1: Masih yang terbaik untuk anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di Melaka FM. Dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini, hari Jumaat 3 Julai 2026. Gegau pagi 6.10 berakhir di sini. Dan sebab sini bersama dengan rakan tugas Kakak Peti Kak Siti Rubiah kita, bermula 10 pagi hingga 2 petang. Okey. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Kerit, terima kasih banyak-banyak. Ya, jangan lupa satu lagi perlawanan aksi pasukan Switzerland akan menentang Algeria 11 pagi ini, Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-32. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun sedia maklum tadi, pasukan Portugal telah pun menewaskan Algeria dengan jaringan 2-1. Okay? Dan seterusnya melayakkan pasukan Portugal ke peringkat pusingan 16 yang akan menentang Spanyol pada hari Selasa 7 Julai pukul 3 pagi. Wah, okey. Pusingan 16, pasukan Kanada akan menentang Maghribi 5 Julai hari Ahad 1 pagi. Paraguay akan menentang Perancis, ya, yeah, hari Ahad 5 Julai 5 pagi. US akan bertemu Belgium 7 Julai 8 pagi. Brazil akan menentang Norway 6 Julai 4 pagi. Mexico akan bertemu England 6 Julai hari Senin 8 pagi. Seterusnya, perlawanan-perlawanan seterusnya, ada lagi perlawanan pusingan ke-32 yang anda boleh saksikan menerusi RTM Klik dan juga di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Okey, okay, sampai di sini saja. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan hari Selasa. Apapun, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga dipermudahkan urusan kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.

0: hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan Benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.16 minit pagi. Terima kasih rakan setugas DJ Astro yang telah pun bersama dengan anda selama 4 jam bermula 6 pagi tadi. Dan untuk 4 jam berikutnya ini, saya Siti Rubia Besiran akan bersama dengan anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk jam yang pertama ini, saya tak kesorangan seperti biasa pada hari Jumaat. Kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Dato'?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Dato', minggu lepas kita kan dah selesai dah membicarakan tajuk berkenaan dengan sifat terpuji. Minggu lepas kita sentuh zuhud. Minggu ni kita nak sentuh syukur. Dalam hidup ni kan kita kena bersyukur. Jadi kita nak tahu juga situasi macam mana kita nak bersyukur kan. Jadi silakan Dato'.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla amma ba. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada siapa pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari Jumaat ini Jumaat yang kedua daripada bulan Muharram kita diberikan kenikmatan yang berterusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat itu jadilah kita orang yang bersyukur. Jadi nak cerita tentang syukur ni, apa maksud syukur? Orang selalu sebut syukur, dapat nikmat, apa dia kata? Alhamdulillah kan? Itu adalah sekecil-kecil perkataan syukur yang dilahirkan oleh seseorang apabila dia mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya menyebutkan makna syukur itu dari sudut lisan Arab yang disebut oleh Ibnu Manzur. Syukur ini diambil daripada tiga huruf shin kafra. Shin kafra yang membawa maksud as-sana'u ala alal muhsini bima awlakahu minal ma'rufi. Memuji orang yang berbuat baik atas kebaikan dan nikmat yang telah diberikannya. Itu maksud syukur. Maksud syukur dari sudut tuntutan syukur itu sendiri. Dan Ibnu Manzur menyebutkan juga bahawa syukur ini ialah irfanul ihsani wa nashru wa nashruhu, iaitu mengakui kebaikan dan nikmat dan menzahirkannya. Itu maksud syukur. Jadi Ibnu Manzur menyebut maksud syukur ni dalam dua makna lah. Yang pertamanya memuji orang yang buat baik ke atas kebaikan dia dan nikmat yang telah diberikan. Yang keduanya maksud syukur ni mengaku kebaikan nikmat dan menzahirkan nikmat. Jadi sebenarnya kita ni menzahirkan nikmat tu tanda syukur juga. Kan? Itu sebabnya kalau kita tengok Abu Hanifah. Ibu Hanifah ni dia seorang peniaga kan. Dia ni jadi orang anak murid dia kata, tunggu pakai awak apa ni ulama kan, seorang syekh, seorang ulama, tapi pakai macam ni mahal-mahal, ni tak ada zuhud, dia kata. Dia kata aku ni melahirkan tanda syukur. Sebab apa? Abu Hanifah ni dia pakai baju dia baju luar dia ni macam jubah luar dia, harganya ialah 1,000 dirham. Kita tak mampu nak pakai tu kan. Kalau dia kata ni apa ulama tak zuhud, dia kata engkau kalau nak tengok aku punya zuhud, baju yang dalam. Sebab baju dalam dia tu ada, maknanya ada 15 koyak. Yang luar ni, sebab apa pakai? Aku nak melahirkan rasa syukur dengan nikmat yang aku terima, jadi aku pakai yang cantik-cantik kan. Allahul Jamil yuhibbul jamal, maknanya Allah Ta'ala tu cantik, disukakan kepada kecantikan. Jadi pakai yang cantik-cantik ni tidaklah itu melahir salah satu daripada tanda syukur kan. Waktu kalau orang kaya-kaya, pakailah dengan kereta besar. Ini datang pakai motor je, motor magat pun tak ada kan. Jadi bawa motor, bawa kereta buruk-buruk je datang masjid kan. Sedangkan dia orang kaya, zahirkanlah kekayaan. Oh. Apa salahnya kan kita melahirkan tanda syukur kepada Allah supaya orang tengok apa ni, orang Islam ni hebat kan. Jadi dengan sebab itu Muawiyah bin Abu Sufyan ni dia memang macam tu. Dia kalau keluar daripada rumah, dia punya baju dia kan, dia punya serban dia, orang yang lihat dia tu hebat. Dia kena melahirkan tanda syukur kepada Allah di atas yang memberi nikmat kan. Jadi lawan kepada syukur ini ialah kufur, iaitu kufur akan nikmat, iaitu mengingkari dan tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala. Jadi kalau dah diberi kekayaan, pakai baju pun, kasut pun nampak ibu jari. Macam dulu kita pergi sekolah kan.
1: Dah koyak depannya.
2: Ibu jari keluar satu kan. Alah, hai, miskin. Itu memanglah kita miskin. Ya. Sekarang ni dah ada kekayaan, ada kemampuan. Kan. Lahirkanlah nikmat Allah SWT kan. Jadi dengan sebab itu, kalau kita ni diberi nikmat, maka kehidupan tu biarlah sesuai dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Cara kita hidup. Bukan kita melampau, tapi menzahirkan nikmat Allah. Kan? Jangan rumah dah bocor, tak betul-betul lagi kan. Kali tidur je berenang dalam air. Apakah kereta pun masuk air lah. Kan? Apa tu, datang kerja, kereta tu dia bawa perigi dalam air. Jadi, ini adalah cara kita untuk menzahirkan nikmat, iaitu menghargai nikmat Allah SWT. Jadi, rumusan syukur dari sudut bahasa ni menurut Ibnu Manzur apa? Yang pertama mengakui nikmat dan kebaikan yang diterima. Yang keduanya memuji yang memberi nikmat. Yang ketiga menzahirkan penghargaan terhadap nikmat tersebut. Bukan menyembunyikan. Tu maknanya salah satu maksud nikmat ini ialah menzahirkan penghargaan terhadap nikmat yang diterima. Kalau kita tu mampu pakai. Kan? Jangan sembunyi-sembunyikan kan. Kita bukan minta dipuji oleh orang, tapi kita menzahirkan nikmat Allah Ta'ala bagi itu, kita pakai yang sesuai dengan kehidupan kita lah. Ini maknanya syukur dalam dari sudut bahasa. Maka konteks syukur dari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah mengiktiraf apa sahaja nikmat yang diberi. Itu kita kena iktiraf semua nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya memuji Allah dengan lisan. Paling mudah, paling apa ni, ringan memuji Allah dengan lisan ini, kerana melahirkan tanda syukur sekurang-kurangnya kata alhamdulillah. Itu paling kuranglah kan. Dan yang ketiganya menggunakan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Jadi salah satu daripada orang bersyukur ni, guna nikmat tu pada tempat yang betul. Pada letak pada tempat yang sesuai lah. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa syukur aku tambah. Para ulama merumuskan bahawa syukur ni apa? Asyukru huwa zuhuru athar ni'matillah ala lisanil abadi sana'u wa'atirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi intimadan wa ta'atan. Jadi syukur ni lah menzahirkan kesan nikmat Allah Ta'ala tadi. Kita bila kita bersyukur, kata ulama, zahirkan kesan dia. Mana kalau kita diberikan nikmat dari sudut wang ringgit kan?
1: Ya.
2: Maka kita zahirkan nikmat itu ialah dengan kita nafkah kan?
1: Okay.
2: Nafkah untuk keluarga, infak untuk orang kan? Bantu orang susah kan? Kalau kita diberi nikmat dalam bentuk pangkat, kita tolong orang. Mudahkan urusan orang kan. Kita ada jawatan kita tu boleh memudahkan urusan orang, kita mudahkan. Bukan maksudnya kita salah guna, kita nak memudahkan urusan orang kan. Itu maksudnya menzahirkan nikmat Allah kan. Zahirkan nikmat Allah dengan lisan dan pujian dan pengakuan, dan pada hati dengan kesedaran dan kecintaan, serta anggota dengan ketaatan dan kepatuhan. Jadi salah satu Allah Ta'ala beri kita nikmat sihat tubuh badan. Apa yang kita kena zahirkan dengan nikmat tubuh badan ni? Taat. Allah Ta'ala perintah semayang, kan? Allah Ta'ala perintah buat baik, kita buat baik. Itu tandanya orang menzahirkan syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Salah satu daripada nikmat, nikmat apa ni, kesihatan. Kan? Jadi itu maknanya sebagai mukadimah intro kita pada pagi ini. Sebelum kita terus membicarakan tentang ayat-ayat dalil-dalil daripada Quran dan hadis, kan? Seterusnya kita nak lihat tentang apa ni, jenis-jenis syukur.
1: Syukur
2: ni ada jenis, jenis kan? Jadi kita nak lihat berapa jenis syukur yang kita perlu tahu. Dan kemungkinan orang tak tahu bila sebut syukur, syukur ni ada jenis eh? Ingat barang je ada jenis. Rupanya syukur pun ada terbagi pada beberapa jenis, kan? Kemungkinan kita syukur tu satu daripada sepuluh yang kita kena, yang kita syukur. Banyak lagi sebenarnya yang kita tak syukur kepada Allah Ta'ala. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang ada sumbarang soalan, boleh hantarkan ke 010-806-1023 ataupun tinggalkan saja di ruangan komen di live TikTok Melaka FM dan juga di Facebook Melaka FM. Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Hari ini kita membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat terpuji, mahmudah, syukur. Jadi pastikan anda terus setia.

0: percaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia bersama Melaka FM. Kita dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Dan tadi Datuk dah terangkan berkenaan dengan maksud syukur. Dan insyaAllah kita nak sambung lagi berkenaan dengan jenis-jenis syukur. Tapi sebelum tu ada yang nak dikongsikan dulu. Silakan Datuk.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bila kita menyebut tentang syukur, adakah ianya disebut oleh Allah dan sebut oleh Rasul? Sama ada dengan ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran, semua perkara dia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Cuma kita yang membaca Quran dapat sama ada dapat mengambil intipati ataupun tidak daripada ayat yang kita bacalah. Maka ayat yang menyentuh tentang syukur ini banyak dalam Al-Quran. Salah satunya yang sering dibaca oleh kebanyakan orang kalau dia bercamah tentang bab syukur ni, kalau tentang bab nikmat ni, dia akan baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengisytiharkan sesungguhnya jika kamu bersyukur. Jadi Allah Taala sendiri memasyhurkan, Allah Ta'ala sendiri menyebut, mengisytiharkan, siapa yang syukur, aku tambah nikmat. Ini Allah Ta'ala yang sebut sendiri. Kan? Ini apa ni, deklarasi ini, ucapan ini Allah Ta'ala yang sebut. Kalau kalau manusia sebut tu, kita boleh petikai kan? Tapi yang sebut itu ialah Khalik, iaitu Tuhan yang mencipta. Siapa yang syukur daripada kalangan hamba aku yang syukur, nasaya aku akan menambahkan nikmat kepadanya. Jadi kalau kita terima 10%, kita syukur dengan Allah, nanti Allah Ta'ala bagi. Maknanya tambah 10%, tambah 10%, tambah 10%, sampai jadi 1 ringgit. Ini penting orang syukur. Dan Allah Ta'ala mengingatkan sendiri, tetapi dan jika kamu kufur, iaitu mengingkari aku beri nikmat, kau kata sikit, kau kata tak cukup, kan? Ini tak sesuai dengan aku, ini tak sepadan dengan aku, kan? Sesungguhnya azab aku adalah pedih. Jadi ini peringatanlah pada kita. Hari ini kita terima banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nanti kita tengok syukur daripada sudut jenis-jenis. Dekat dari sudut mana, bila nanti saya terangkan tentang jenis-jenis syukur, dari sudut mana yang kita ni nampak terlepas tak syukur dengan nikmat Allah, kan? Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Baqarah ayat 125, wa fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah, ingatlah akan kamu, dengan nasihat aku akan mengingati kamu. Kamu ingat kepada aku ingat kepada kamu. Dan bersyukur kepada aku, jangan kamu mengingkari, jangan kamu kufur kepada aku. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni sebagai hamba ingat kepada dia. Dalam keadaan mana pun ingat, mesti ingat Allah. Dengan sahabat dia ingat ni, dia tak boleh lari daripada 3, kan? Dengan lisan, dengan perkataan, dengan perbuatan, kan? Dan satu lagi adalah dengan hati. 4 lah. Mana lisan, kita sebut dengan lisan, kan? Dengan perkataan, kita zahirkan dengan perkataan, dengan perkataan, dengan perbuatan, zahirkan dengan perbuatan, hati, zahirkan dengan hati. Jadi ini 4 jenis. Macam mana kita nak melahirkan, medium untuk kita melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadat. Dia nabi seorang nabi lagi rasul, beribadat sampai bengkak-bengkak kaki, kan? Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Sedangkan Sayyidatina Aisyah pun nak bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, engkau adalah orang yang maksum, Apa itu maksum? Iaitu orang yang diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Mm-hmm. Tapi kenapa masih lagi melakukan ibadat sampai bengkak-bengkak kaki, kan? Nak tunjukkan Nabi ni semayang ni banyak lah. Nabi, apa yang Nabi sebut bila Aisyah tanya yang demikian? Dia kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku, maknanya aku mahu menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi nak tunjukkan Nabi buat yang demikian itu pun, Nabi kata dengan sembahyang yang macam ni pun aku boleh lagi, maknanya membalas apa tu ataupun apa yang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ha, jadi bayangkanlah Nabi tu dah sembahyang sampai buka-buka kaki, ya. Ha, itu pun Nabi kata ini sikit sangat. Ha, jadi kalau kita hari ni kalau kita saya bersyukur kan, urut-urut dada lagi lah. Sebenarnya kalau Nabi yang sembahyang sampai bengkak kaki pun kata ini yang aku buat ni pun belum boleh nak balas, nak melahirkan tanda syukur kepada Allah. Allah Ta'ala beri aku nikmat, dijadikan aku ni rasul, diberikan kepada aku Quran, kan? Itu pun Nabi kata aku belum lagi dapat melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ini kita kena take note apa yang Nabi sebut, kan? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kan? Ni banyak orang kadang-kadang dia terlupa, kan? Dia terlupa nak berterima kasih dengan manusia. Contohnya dengan mak bapak dia lupa nak berterima kasih, kan? Mak yang telah melahirkan, mak yang telah menjaga dia, mengasuh dia, ayah yang telah memberikan nafkah, kan? Ada orang dia terima kasih dengan mak je, dengan ayah tak. Itu yang heran, kan? kalau tak ada ayah, mana ada anak, kan? Dia satu je, kalau dapat gaji dia pergi mak je, ayah tu tengok, ya, kan?
1: Nanti kata, mak pecahkan.
2: Jadi ayah tu tengok dia, kan, sama juling-juling mata dia tengok. Kesian ayah, kan? Jadi syukur ni kita kena, kalau kita tidak bersyukur dengan manusia, itu tanda kita tidak bersyukur dengan Allah. Hari ini banyaklah, kan, orang dapat, kadang-kadang dapat anugerah, orang kata, oh, tahniah, kan, tak dapat anugerah. Ini aku ni, dia kena bagi ke aku sebab aku usaha, aku kerja kuat. Kan, bukan dia semua memberi, ya, kan? Jadi kadang-kadang dia tidak bersyukur kerana adanya bos tu, dia dapat anugerah, kan? Jadi dengan sebab itu, ini kita kena ambil ingatan, kan? Dan Nabi SAW juga menyebutkan, inna Allah la yarda anil abdi an yakula al-aklatu fa yahmaduhu alaiha an yashrabu yashrabata fa yahmaduhu alaiha. Sesungguhnya Allah redha kepada seorang hamba apabila dia makan suatu makanan lalu dia memuji Allah. Dia kata alhamdulillah, kan? Kemudian apabila dia minum, dia memuji Allah, dengan kata alhamdulillah. Ini adalah di antara ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa syukur ini ialah mengaku dalam hati, pujian dengan lisan, dan penggunaan nikmat untuk mentaati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi inilah bentuk macam mana Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran tuntutan syukur yang sebenarnya, dan Nabi SAW menjelaskan maksud syukur supaya kita faham apakah tuntutan syukur yang kita kena buat dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah selepas ini kita akan menyentuh tentang syukur dia ada terbahagi kepada berapa. Wallahu'alam.
1: Baik, kita rehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Saya 102.3 Melaka FM mempersonakan pukul 10.40 minit pagi. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dan kita membicarakan berkenaan dengan syukur. Dan baik Datuk, jenis-jenis syukur ni kan, macam mana kita nak menzahirkan syukur, Datuk dah terangkan dan macam mana caranya. Tapi jenis-jenis ni bagaimana? Silakan.
2: Al-Imamul Ghazali dan Ibnul Qayyim dan Ibnul Rajab Hanbali menyebutkan bahawa syukur ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, asyukrul bil qalbi. Iya. Yang keduanya, asyukru bil lisan. Yang ketiga, asyukru bil jawarih. Jadi dia ada tiga lah. Bagaimana yang dikatakan syukur dengan hati? Iaitu bahawa semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila mengetahui nikmat itu datang daripada Allah, kita kena mengiktiraf nikmat-nikmat yang datang daripada Allah tadi bukan datang daripada yang lain. Ini kita kena tahulah. Setiap apa sahaja yang kita terima yang ada di sekeliling kita ni, semua nikmat tu datang daripada Allah. Tidak ada yang datang daripada lain daripada Allah SWT. Kerana apa? Alam ni Allah Ta'ala yang punya kan. Jadi dengan sebab itu di dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala menyebut wama bikum min ni'matin faminallah, kan? Dan apa jua nikmat yang ada pada kamu, maka ia adalah daripada Allah SWT. Ni kita kena ingat betul-betul lah, bahawa apa sahaja yang kita ada, yang ada, yang kita terima, yang kita pakai, yang kita makan, kita minum, yang kita gunakan, semuanya daripada Allah, bukan kita punya. Bila satu yang kita terima daripada Allah, maknanya dia boleh kekal dan dia boleh tak kekal. Jadi ini kita kena ingat. Sebab tu Allah Ta'ala boleh tarik balik dan Allah Ta'ala boleh kekalkan kita. Contohnya rumah yang kita ada. Ada orang, kita dengar tak rumah orang tu terbakar? Ada tak kita dengar rumah orang tu musnah dengan sebab banjir, kan? Itu maknanya kita kena faham bahawa nikmat tu adalah suatu nikmat yang boleh kekal dan nikmat yang boleh hilang daripada kita. Kiranya kita bersyukur lah, kan? Dan yang keduanya, syukur dengan lisan. Jadi bila berbalik kepada nikmat syukur dengan kalbi dan dengan hati, cuba kita tanya pada diri kita, dari sudut kita ni, hati kita dah bersyukur tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita terima sebarang nikmat, adakah hati kita mengiyakan apa yang kita terima? Kadang-kadang ada orang dengan lisan je dia kata syukur, tapi hati kata, "Hei, aku geram betul. Macam mana boleh dapat kurang?" Tapi dia tak cakap. Dia tidak zahir, kan? Bermakna kalau hati dengan lisan dia tak sama, makna dia tidak syukur kepada Allah. Jadi dia mesti lisan dan hati tu muafik, makna mesti sama. Macam kita semayang, kan? Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, mesti dalam hati tu mengiyakan. Bila kita sebut usalli fadha zuhri arba'a raka'atin ada'anillahi ta'ala, dalam hati pun kata aku semayang zuhur. Jangan kata bila usalli fadha zuhri, kata aku semayang asar. Tak boleh. Dia tak boleh. Itu tak namanya tak muafik, kan? Yang keduanya, syukur bilisan, iaitu mengucapkan, memuji dan mengucap syukur kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillah, kan? Menyebut dan menceritakan nikmat Allah tanpa riak dan bangga diri. So, bila kita dapat nikmat, kita boleh zahirkan, kita boleh ceritakan pada orang, semalam aku dapat anugerah, kan? Tapi bukan tujuannya untuk berbangga-bangga, bukan tujuan untuk riak. Itu tak jadi masalah, kan? Aku Alhamdulillah anak-anak aku diberikan oleh Ta'ala apa ni, kecemerlangan. Boleh, tak ini masalah, kan? Kalau lain macam mana? Anak aku dalam dunia seorang je yang dapat 11A. Orang lain tak ada. Anak orang lain melambat-lambat dapat 11A, kan? Dia tak. Kalau tu anak aku, dia bukan belajar sangat, tapi dia pandai. Dia tak boleh, itu tak boleh. Dia perkataan macam tu, dia tumbuh ujub, kan? Dia tak boleh macam tu. Dia, makna kita melahirkan syukur, sandarkan dulu kepada Allah. Alhamdulillah anak. Orang tanya macam mana anak kau biasa, Alhamdulillah. Dia mesti sandar dulu pada Allah. Jangan orang tanya macam mana kau. Tengoklah brand mak dia macam mana. Ha, itu tak boleh kan. Yeah. Ha, tu ada ujub, ada riak, tak boleh. Ha, jadi alhamdulillah anak saya berjaya kan. Dapatlah maknanya dengan berkat usaha dia. Itu maknanya ada sandaran-sandaran kan. Jadi dalil yang menunjukkan kepada syukur bilisan ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi dan terhadap Tuhan, nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebut. Lepas tu bila kita dapat nikmat ni, kita kena sebut selalu.
1: Sebut.
2: Supaya kita kena ingat. Supaya dengan sebut tu ingat. Saya sejak bekerja kat sini dah 4 kali dah saya dapat anugerah, alhamdulillah kan. Kena sebut.
1: Kena kan? Sebut macam tu. Dia bukan bertujuan untuk riak lah.
2: Bukan untuk riak. Aku kat sini tengok macam mana orang lain tak boleh dapat macam aku ni. Dia lain. Dia ada bangga kan. Tapi kalau orang tanya macam mana awak sejak bekerja dah 15 tahun kat sini, alhamdulillah sejak bekerja daripada mula masuk sampai sekarang, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat dan 4 kali dapat anugerah APC kan.
1: Contoh.
2: Jadi tidak maknanya dikatakan orang yang apa, riak kalau dia sebut tu kerana menzahirkan nikmat Allah SWT kan. Syukur aku dapat anugerah kan. Jadi Allah Ta'ala beri dengan anugerah ni ada kenaikan pangkat, dapat lah maknanya aku bantu-bantu orang, dapat sedekah. Bukan untuk ujub. Kita melahirkan rasa nikmat. Nikmat yang kita terima kan. Dengan bekerja dulu, aku dulu susah datang kerja naik basikal daripada Bukit Nibung sampai sini. Contoh. Sekarang ni aku punya basikal dah tambah 3 roda lagi, 4 kan. Bukan kereta sorong tau. Jadi makna kita melahirkan rasa syukur, kita sebut nikmat-nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, jenis syukur yang ketiga ialah syukur dengan anggota badan. Syukru bil jawarih kan, iaitu menggunakan nikmat Allah untuk melakukan taat, menjauhkan maksiat dan manfaatkan nikmat yang daripada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala beri kita sihat. Allah Ta'ala beri panca indera yang 7 ni semuanya berfungsi dengan baik kan. Jadi kita gunakanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya. I'lamu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda bersyukur. Jadi maknanya syukur dengan jawarih ni, Allah Ta'ala hari ni beri tangan kita sihat. Ada orang guna tangan untuk apa? Untuk memukul orang. Guna untuk apa ni, buat perkara-perkara yang tak baik. Allah Ta'ala kita zahirkan nikmat syukur dengan mata kan, macam mana pandang benda yang baik-baik, hari-hari tengok Quran kan. Zahir mulut boleh berbicara, maka bicaralah yang elok-elok kan. Zikir, beri nasihat orang kan. Kalau kita sebagai DJ, kita menzahirkan nikmat syukur dengan lisan kita, beri pesanan, menyampaikan maklumat yang betul kan. Kerana ada orang dia menyampaikan maklumat yang tak betul, dia suka menyampaikan maklumat yang tak betul kan. Jadi dengan lisan dia, itu kan dosa kan. Jadi dengan sebab itu, mensyukuri dengan jawarih ni apa saja nikmat yang Allah Ta'ala beri, maka kita zahirkan kan? Kita zahirkan. Jadi cuba kita lihat daripada tiga-tiga syukur ini, apa ni, semua syukur ini dia berkait, dia ada saling

0: Allah, anggota menggunakan nikmat untuk buat taat. Jadi Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Mana satu nikmat yang kau kufurkan, kan? Jadi dengan sebab itu, lisan itu nikmat, kemudian jawarih anggota badan itu nikmat, kemudian qalb itu juga nikmat. Jadi cuba kita renung, dari sudut mana yang kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kita yang mengetahui. Kalau kita rasa kita ni lupa dengan Allah, banyak nikmat Allah yang kita sia-siakan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tambah nikmat kepada kita. Nanti kita tengok sifat orang yang bersyukur ni macam mana. Jadi kan, supaya kita melihat adakah sifat-sifat ini ke dalam diri kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia. Dan kepada rakan pendengar, mungkin ada yang nak bertanya soalan, tapi sekejap ya, kita ada soalan Datuk ya.
0: Okay.
1: Daripada rakan pendengar kita ni, tapi keluar sikit tajuknya lah. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Katanya pertanyaan saya, sepasang suami isteri bersama kan, sedangkan suaminya ada penyakit usus, bagaimana suaminya nak mandi hadas?
0: Okay. Penyakit itu adakah dengan sebab tak boleh kena air? Kan? Jadi kalau bersama, memang wajibnya mereka kena mandi hadas lah. Okay. Kalau kena mandi hadas, jadi adakah dia berpenyakit tak boleh kena air? Kalau sekiranya penyakit yang tidak boleh kena air bagi orang yang berhadas besar, orang yang berhadas besar, maka hendaklah dia bertayamum. Mandi itu diganti dengan tayamum. Tapi jangan ambil debu tanah mandi dengan debu tanah. Bukan begitu maksud dia. Maksud mandi tadi diganti dengan tayamum, mandi itu hanya dengan menyapu muka dan dengan tangan aja. Itu adalah ganti sebagai mandi, dengan niat mandi, kan? Jadi ini cara mandi dengan tayamum. Kerana ada orang dia tak faham. Kalau kata mandi dengan bertayamum, ganti mandi ni, dia ambil debu tanah satu baldi, dia pun cedok, dia mandi, jadi keluar daripada tu jadi orang debu. Itu bukan begitu. Mandi ni dengan tayamum hanya dengan membasuh muka dan tangan sahaja. Tu mandi. Kemudian apabila dia nak mendirikan solat, dia kena bertayamum sekali lagi, ialah tayamum untuk mendirikan solat. Itu untuk tayamum untuk semayang pula. Jadi begitulah caranya. Kalau dia pasti memang dia ni tadi tak boleh kena air. Jadi kalau boleh dia kena air, dia kena buat dua. Kalau dia boleh kena air, mana dia kena buat dua sekali. Iaitu anggota-anggota yang boleh kena air, dia kena wajib basuh dengan air. Dan anggota yang dikata tadi dengan sebab ada penyakit usus yang tak boleh kena air, pada tempat yang tak boleh kena air, dia kena ganti tayamum, iaitu basuh muka dan tangan. Jadi ada dua keadaan lah. Pertama, orang yang memang tak boleh kena air keseluruhannya, dengan tayamum saja basuh muka dan tangan. Yang keduanya, orang yang boleh kena air pada bahagian yang boleh kena air, tempat yang tak boleh kena air, jadi dia kena ganti tayamum. Pertama, dia kena basuh dengan air dulu. Yang kedua, kena tayamum pula, kan? Jadi dia kena dua sekali. Jadi begitulah. Begitu juga pada semayang. Semayang pun begitu. Orang yang tak boleh kena air keseluruhan, tayamum untuk semayang. Yang keduanya, orang yang boleh kena air pada anggota yang boleh kena air, dia kena kenakan air. Dan yang keduanya, dia kena tayamum. Macam begitulah. Wallahu'alam.
1: Dan satu lagi soalan, katanya jika seorang ibu sudah meninggal dunia dan dia ada meninggalkan puasa, adakah anak-anak kena menggantikannya? Atau kita tak tahu ibu ada meninggalkan puasa, bolehkah kita sukarela nak buat puasa untuk dia?
0: Okey. Bagi ibu yang meninggalkan puasa, maka yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya ialah anak sendiri melakukan qada puasa untuk ibu dia lah. Kan? Untuk ibu dia, dia anak sendiri yang menggantikan. Itu lebih baik. Tapi kalau sekiranya tak mampu, orang lain boleh menggantikan. Kan? Orang lain secara volunteer boleh menggantikan. Dan kalau tak ada juga, boleh diupah. Ambil daripada harta si mati, mengupah orang untuk melakukan ibadah puasa untuk dia pun boleh. Nah, hukumnya adalah harus. Kalau tak boleh juga, semua ni eternity tak boleh, maka dia kena bayar fidyah. kena bayar fidyah lah satu hari yang

0: tinggalkan berapa. Tapi yang pertama tadi, kalau anak mampu buat, maka puasa dulu. Kan? Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia. Dan baik, kita rehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. Dan baik, mana dia ni? Sekejap ya. Dan baik, kita dengarkan ini dulu.

0: mempersonakan.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, dan nampaknya saudara kita di penghujung dah untuk program Mutiara Ilmu hari ini. Baik Datuk, insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Kita menutup majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan doa. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa'. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Dan kepada rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM pukul 11.15 minit pagi nanti. Kita akan bersama dalam program Fik Nisa. Hari ini kita nak membicarakan lagi berkenaan dengan permasalahan wanita. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM.
3: Psst, psst. Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: 93.3 FM mempersonakan 11.15 minit pagi. Alhamdulillah. Baik, saudara, seperti yang saya janjikan di jam yang kedua ini, kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani, pensyarah multimedia universiti. Kita hari ini nak membicarakan satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita, Yap Melati, Wanita Ketua Keluarga. Dan baik, kita Ustaz pun dah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Hari pun hujan pula hari ni kan Ustaz, kan? Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ni kita nak membicarakan berkenaan wanita ketua keluarga. Jadi Ustaz, berkenaan dengan wanita ketua keluarga ni kan, peranan kan, selalunya bila kita sebut wanita ketua keluarga ni, macam nampaknya macam wanita nak memonopoli peranan lelaki kan dalam rumah tangga. Lepas tu lebih banyak menampung perbelanjaan keluarga, dan sampaikan anak-anak kan, kadang kita tengok dia lebih rapat dengan ibu daripada rapat dengan ayah kan, sebab dia dah memainkan peranan. Kalau ibu tunggal ke atau balu ke, kita faham mereka kena melaksanakan tugas itu. Tapi kalau yang bersuami tapi melaksanakan tugas ni, jadi bagaimana kan Islam melihat perkara ini? Adakah mungkin menjatuhkan maruah suami, dan mungkin juga keadaan ini bertentangan dengan syarak, kerana pada asalnya Islam meletakkan suami ini sebagai ketua keluarga?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih saya pada kakak Subi, seterusnya juga kepada penerbit Fitnisa kita yang Melati ada bersama dengan kita hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat jumpa pada hari ini. Mudah-mudahan semua dalam baik, sihat. Alhamdulillah, sejuk-sejuk kat luar hujan. Alhamdulillah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Datuk tadi pun, tadi yang menyampaikan bab syukur. Jadi syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni dia, kalau boleh saya tambahkan sikit, dia kita hargai dia. Kita hargai. Betul. Itu dia punya elemen utama dalam bab syukur tu, dia sebenarnya adalah kita menghargai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenapa, betul juga, kadang-kadang ada orang nak sidai baju sekali hujan hari ni kan, tapi pasti ada sebab. Kita katakan Allah takdirkan dengan ketetapan tersebut. So ada orang kadang mencari rezeki dengan datangnya hujan, ada orang datang kata mencari rezeki dengan cuaca yang panas. Jadi semua tu sebenarnya adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmunya yang maha luas. Jadi untuk hari ni kita nak bercakap sedikit berkaitan dengan isteri ni sebagai ketua keluarga. Tu dia, wanita sebagai ketua keluarga. Berkata Kak Sita ni pun berkata, kalau mungkin ibu tunggal, mungkin kita senang nak faham lah. Maksudnya dalam suasana yang sedia ada, kena tempuh, dia kena harung jugalah. Itu bahasa mudah dia. Dan memang kalau ada di luar sana tadi tu, kita doakan kemudahan-kemudahan urusan untuk diorang lah dalam banyak keadaan, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Okay, bagi kita untuk kita bercakap berkaitan dengan wanita, ataupun mungkin adalah agak spesifik sikit berkaitan dengan isteri sebagai kepala keluarga ni ataupun ketua keluarga ni, mungkin lah kot ada istilah monopoli ke dan sebagainya kan. Dia nak cakap lebih-lebih pun seram juga kadang. Tak, yang kira sudut pandang dia kan. Itu soal dia. Okay, baik. Okay, pertama kita kena tengok daripada sudut yang kita sifatkan sebagai setiap perkara yang ditetapkan dalam agama ni, pada asasnya dia ada maslahahnya tersendirilah. Maslahah ni maksudnya dia ada tujuan, dia ada matlamatnya yang tersendiri. Malah kalau kita tengok dalam kaedah fiqh sendiri pun, kaedah fiqh yang pertama sekali ada sebutkan sebagai al-umur bimaqasidiha, segala perkara ada tujuan dan matlamatnya. Macam kita punya, kalau depan saya ni, depan kami ni, depan Kak Siti tu ada botol mineral tu. Botol mineral tu dia dicerahkan kan. Jadi bahasa mudah je, kenapa dia cerah, dia ada sebab. Kan, untuk air, untuk kita nampak mungkin takat dia dekat mana, mungkin dia masih lagi bersih ataupun tidak. Jadi dicerahkan, transparent tu ada sebab,
0: sebab je.
1: Dia bukan kosong. Tak, kalau katakan mungkin botol kita pakai kata dengan botol yang gelap dan sebagainya, pasal kita nak elak daripada cahaya. Jadi semua perkara pada asasnya dia ada matlamat dan ada tujuan dia. Yang ini memang kita kena faham dan kena pegang dalam semua perkara. Baik, satu. Sekiranya kalau kita berbalik dalam konteks perkahwinan, biasanya diletakkan, ditetapkan atas dasar agama ni, kepala keluarga, ketua keluarga ni lazimnya diletakkan pada lelaki lah, merujuk kepada suami. Lazimnya sedemikian lah. Dengan sifat, dengan karakter, dengan fitrah yang sedia ada, maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, kita mengatakan, kewajipan untuk menanggung nafkah, untuk meletakkan, mengatakan, segala pengurusan, pentadbiran dan sebagainya, membuat keputusan, semuanya terletak pada asasnya, secara prinsipnya, pada namanya suami. Sebab sifat qawwamah. Sifat qawwamah ni sebenarnya adalah dia berdiri daripada dalil Allah SWT yang biasa kita dengar lah, rijalu qawwamun ala nisa. Dalam arti kata lain, sebagai pelindung, sebagai yang kata pembimbing, sebagai pemberi sokongan dan sebagainya. Jadi maksudnya semua sifat-sifat tu ada pada seorang lelaki. Terutamanya suamilah, terutamanya. Dan yang ini memang kita nak kena tetapkan, kita kena kekalkan sampai habis-habis. Itu asas. Baik, satu. Kemudian yang keduanya, secara langsung kalau kita tengok daripada sudut ni, maka isteri ni dalam banyak keadaannya kita boleh katakan bahawa sebagai pembantu.
0: Pembantu
1: kepada suami dalam alam perkahwinan itu sendiri. Baik. Okey. Dalam arti kata lain, kita boleh katakan tanggungjawab ataupun orang kata mungkin boleh kita letak macam beban, beban urusan tadi tu pada asalnya pada suami lah, di atas sifat kata karakter yang ada, fitrah dan ada. Baik. Dan begitu juga dengan sifat dan karakter yang ada pada isteri, maka dari segi bebanan tu tidak setinggi seperti mana yang ada pada suami. Lazimnya sedemikian lah, dengan emosinya, biologinya dan sebagainya. Baik, okey. Cuma dalam keadaan-keadaan yang tertentu, yang kita kena pegang juga sangat-sangat ialah yang kita nak cerita ni daripada sudut asas tentang persoalan ketetapan sebagai ketua tu datangnya daripada agama. Dan ketetapan ni tak boleh ubah. Ketetapan tu kita tak boleh ubah secara syaraknya, secara syar'inya kita tak boleh nak ubah. Baik. Cuma mungkin daripada sudut peranan.
0: Peranan
1: tu mungkin, mungkin dalam keadaan-keadaan yang tertentu, mungkin di situ adanya ketika di mana isteri mengambil peranan tu. Tak tahulah kan, mungkin dalam konteks yang kita sifatkan dunia, dalam konteks dunia ni, kalau bahasa Inggeris mungkin kita boleh kata untuk acting lah. Dia nak switch tu boleh, dia nak acting tu boleh, tetapi mengambil tempat tu sebenarnya tak boleh. Kita buat acting boleh, tak ada masalah. Kan macam kita kat tempat kerja ke dan sebagainya kan, sebab position tu dia ada dia punya syarat-syaratnya yang tersendiri. Dia ada dia punya kelayakannya yang tersendiri. Jadi kelayakan yang sedia ada tak dapat ditolak. Dia ada kemungkinan bagi yang siapa yang acting, dia tak memenuhi kepada perkara tersebut. Jadi di situ untuk kita nampak terlebih dahulu bagaimana kedudukan, ketetapan yang sedia ada dalam agama, bagaimana untuk memahami perkara tersebut. Baik. Jadi dalam konteks yang tersebut tu, kalau kita nak perhatikan, maka kita boleh katakan bahawa qawwamah, dan begitu juga daripada sudut orang kata ketetapan syarak bahawa suami sebagai ketua keluarga tak boleh nafi. Cuma peranan tadi itu mungkin dalam keadaan tertentu untuk memudahkan, untuk meringankan, untuk membantu dan sebagainya. Maka yang itu kita katakan tak ada masalah. Dan lazimnya bantuan daripada isteri ni kita really appreciate lah. Kalau dalam konteks dunia hari ini ni, dalam banyak keadaannya mungkin kita boleh katakan bantuan-bantuan tadi tu sebenarnya adalah amat-amat dihargai. Dan suami pun kena nampak bahawa itu sepatutnya yang dia kena nampak sebagai satu penghargaan dan bantuan, kerelaan daripada isteri untuk bantu suami nanti lah. Cuma nanti kita mungkin ada sikit satu dua persoalan mungkin. Tapi pada asasnya sedemikian, sebab untuk mengambil tempat Pak secara mutlak tak boleh. Sebab dia cuma acting saja depan. Mungkin dengan tujuan tertentu lah. Kalau nak kenangan kata lain buat masa ni, kalau kita nak menjawab juga, adakah dengan peranan yang sedia ada boleh menjatuhkan maruah suami? Kita kata
0: tidak.
1: Taklah. Akan jawab dulu.
0: Sebab kan kita faham kan Ustaz, kadang-kadang dalam suasana sekarang ni kan, kehidupan sekarang ni, kadang-kadang ada yang bekerja PJJ kan, suami bekerja jauh, anak-anak semua dengan isteri kan. Jadi peranan tu bapak tak ada, mak lah kan kena ambil alih, kena ajar anak, kena apa semua. Betul. Yang ibu dah ambil alih. Dan kita sedia maklum sekarang, kehidupan sekarang ni memang berbeza lah dibandingkan dengan keadaan pada zaman Datuk Nenek kita. kita dulu kan, ha, di mana suami adalah segalanya. Isteri duduk kat rumah, didik anak, yang nak keluar bekerja pun boleh dibilang dengan jari kan, ramai yang jadi isteri rumah. Dan tapi sekarang ni ramai wanita berpendidikan tinggi berkejaya kan, sebahagian juga menjadi pemimpin pada organisasi ataupun institusi, itu yang jadi pengarah, jadi apa semua tu kan. Mungkinkah kedapatan kisah ataupun teladan di mana isteri berperanan sebagai kepala keluarga khasnya pada zaman Rasulullah lah. Dan sahabat, apakah faktor-faktor yang mendorong keadaan ini berlaku?
1: Okey, baik. Pertamanya kalau kita tengok, okey, kita dah tetapkan tadi bahawa untuk berperanan tak ada masalah. Okey, baik. Dan kalau kita tengok daripada sudut zaman, sememangnya berubah nau-nau lah. Kalau saya punya istilah dia, nau-nau sangat-sangat dia berubah. Okey, baik. Sangat-sangat. Okey. Dan sememangnya zaman, lazimnya dengan perubahan zaman yang berlaku, lazimnya dia akan ada tuntutan kepada perubahan daripada sudut pendekatan. Lazim memang macam tu. Memang kalau ikut pada ada satu kata-kata apa sendiri pun disebutkan bahawa taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman, yakni perubahan yang namanya hukum bilazim akan mengikut kepada perubahan zaman. Tetapi kita tegaskan bahawa yang kita maksudkan di sini bukan pada perubahan pada prinsip atau dasar, tidak, tetapi lebih kepada pendekatan, maksudnya approach, maksudnya bentuk mungkin, cara mungkin, itu mungkin boleh berubah. Baik, okey. Jadi nak kata ni, kalau suasana dulu kita tengok mak-mak kita mungkin kata lebih banyak duduk di rumah berbanding daripada ayah yang memang keluar banting tenaga lah sebagainya. Baik, okey. Jadi sekarang ni betul, kalau kita tengok pun di institusi pengajian tinggi pun kebanyakannya perempuan lah dalam banyak keadaan dia. Kita tengok situ, kita tengok dari segi perjawatan pun kita boleh nampak pun kata wanita juga dalam tu. Baik, malah kalau katakan daripada peringkat belajar pun, lazim keluarga pun dah cakap, kau nanti belajar dah ada kata ijazah dan sebagainya, kau jangan nak duduk rumah je. Kan dah penat-penat belajar, takkan tak ada gaji. Macam tu kan. Baik, dan ada sebahagian keluarga pun meletakkan harapan pada anak-anak tadi tu untuk menyumbang sedikit lah, meringankan sikit keluarga dan sebagainya. Baik, okey. Jadi oleh kerana yang sedemikian, maka kalau kita tengok dan kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya perkara tersebut boleh dalam ataupun kita sifatkan sebagai harus untuk berlaku, tak ada masalah atas tuntutan zaman dan sebagainya. Cuma pertama yang kita kena tegaskan, daripada sudut orang kata kapasiti dan tanggungjawab asasi tu, jangan rosak. Kita tegaskan sangat-sangatlah dalam perkara tersebut. Yang ni kalau kata kalau atas nama isteri, jadi tanggungjawab sebagai seorang isteri tadi tu, dia masih lagi sempurna. Tidak rosak, tidak terganggu dan sebagainya, satu. Kemudian dalam masa yang sama, yang keduanya ialah kita katakan bahawa suami memberikan keizinan secara langsung lah, kita katakan untuk keluar rumah, untuk sama-sama membantu dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang antara yang paling asas juga, ialah kita katakan bahawa isteri itu sendiri reda dengan perkara tersebut. Dia rela untuk membantu, dia rela untuk meringankan dan sebagainya. Dalam erti kata lain, suami tak boleh untuk paksa lah. Suami tak boleh ambil kesempatan juga. Dia tak boleh kat situ. Sebab kadang-kadang ada sebagian, ialah nama pun manusia kan. Kadang-kadang ada ketika tu dia ada rasa macam ini dah macam dah boleh untuk dia dapatkan sesuatu untuk manfaat dirinya, bukan atas nama keluarga. Jadi perkara ni perlu dielakkan sangat-sangat. Baik, kalau zaman Nabi SAW ada sebenarnya atas dasar peranan, seperti mana kita tegaskan tadi tu, yang ni berdasarkan kepada hadis Nabi SAW daripada Imam Bukhari pun ada, daripada Imam Muslim pun ada, menceritakan berkaitan dengan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, yang ni merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Cakap mudah dia lah. Yang mana dia ni isteri kepada seorang sahabat, kibaru sahabah. Kibaru sahabah ni maksudnya antara sahabat yang agung, antara sahabat yang besar. Baik, iaitu kepada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Baik, dan dia ni sebenarnya adalah antara yang memang dikasihi oleh Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita ambil latar kisah dalam hadis ni, memberikan gambaran bahawa ni daripada Asma' sendiri untuk menyatakan latar asal, secara yang kata mafhum takribi, fahaman mudahnya, mengatakan bahawa Zubair, yakni suami dia, pertama daripada sudut harta ni kurang. Dia kurang harta lah, satu. Kemudian yang keduanya, kita katakan dengan misi dakwah bersama dengan Nabi SAW, keluar berjihad dan sebagainya. Jihad bukan macam sekarang. Jihad dulu ni kalau pergi tu makan bulan, makan masa, nak patah balik lagi dan sebagainya kan. Jadi maksudnya keberadaan dia di rumah tu kurang, terlalu kurang. Baik, jadi peranan tu diambil oleh Asma. Maksudnya okay, orang kata untuk pengurusan pada anak-anak, pengurusan untuk rumah tangga, sehingga kan kepada orang kata untuk dapatkan apa, air untuk biji-bijirin untuk makan dan sebagainya, semua tadi dilakukan oleh Asma. Dalam arti kata lain, semua tu peranan yang asalnya ada pada tangan Zubair sekarang diambil alih oleh Asma. Tetapi secara jelas bahawa kebanyakan ulama bila melihat kepada latar kisah ini menunjukkan bahawa daripada sudut kedudukan Zubair sebagai kepala keluarga atau ketua keluarga ni tak tertanggal. Dia tetap sebagai ketua macam mana sekalipun. Cuma peranannya sahaja yang diambil pada ketika ketiadaan dia. Maksudnya dalam tiga tiga lain sekarang ni untuk membantu lah. Cuma dalam yang kita kena tegaskan sekarang ni ialah tentang persoalan perkara ni, dia mesti ada seolah-olahnya macam mutual agreement. Ada yang namanya persetujuan bersama di antara suami dan isteri. Dalam erti kata lain, tak apalah. Awak mungkin dalam bidang awak, dan kita pun cuba bantu dalam bidang yang kita ada untuk meringankan dia. Itu sebenarnya dia. Kan ada lagu dalam apa? Filem Perambi tu apa tu? Allah, tak nyanyi tak pandai pula kan. Pula lagu tu. Tapi kita katakan dalam bidang masing-masing dan sebagainya, secara langsung lah antara kita katakan bahawa saling melengkap antara satu sama lain dalam perkara ni. Baik, begitu juga kalau kita tengok dari segi peranan dalam membuat keputusan, terutamanya seperti mana pernah juga berlaku kepada baginda Nabi satu sendiri pun. Jadi kalau kita tengok sedikit peranan yang dijalankan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakni pada ketika Nabi SAW, yakni pada ketika kata peristiwa Hudaibiyah pada ketika tu, yang mana dah dalam keadaan ihram dan sebagainya, Nabi dah keluarkan perintah pada para sahabat untuk tahallul, tapi pada ketika tu tak jalan. Sebab para sahabat pada ketika tu ni nak memang nak pergi masuk, nak kata buat umrah dan sebagainya kan. Jadi Ummu Salamah memberikan cadangan kepada Nabi SAW, memberikan kata satu cadangan yang cukup bernas, keluar di hadapan mereka bertahallul terus, dan para sahabat bila nampak tu cantik, maksudnya terus menuruti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan bahawa peranan tu kalau ikut asal sepatutnya suamilah yang buat keputusan dan sebagainya. Tapi di situ dalam ruang tersebut kita katakan diberikan, orang kata dibantu oleh Ummu Salamah untuk bantu Nabi SAW dalam membuat keputusan yang terbaik untuk umat pada ketika itu secara langsung. Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardah, sama juga pada ketika peringkat awal perjalanan dakwah Islam kita kan, banyak menyumbang daripada sudut ekonomi. Kita katakan daripada sudut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Ini semua adalah gambaran-gambaran bahawa daripada sudut bantuan dan khidmat daripada seorang isteri kepada suami sebenarnya boleh memberikan satu kesempurnaan dalam perjalanan rumah tangga. Dia tak merosakkan, tidak menjatuhkan maruah dan sebagainya. Cuma macam tadi kita katakan bahawa daripada sudut kedudukan suami, jangan ambil kesempatan lah. Yang itu kita tuntut sangat-sangat supaya tak berlaku sebarang manipulasi, eksploitasi dan sebagainya. Sebab pada asasnya ialah daripada sudut kemampuan tu tak sama. Yang ini kita kena faham sangat-sangat lah dalam perkara ni.
0: Itu dia. Dan betul lah kan, persetujuan bersama. Lepas tu bukannya dia mengambil alih tugas tu 100%. Dan suami pun jangan ambil kesempatan di atas apa yang isteri lakukan. Kadang-kadang kan ada orang perempuan ni ustaz, dia diam je tau.
1: Diam ada makna.
0: Dan baik ustaz, kita rehat seketika dan kita akan sambung lagi. Selepas ini kita ada soalan-soalan daripada pendengar-pendengar kita, dan insyaAllah kita akan jawab lagi selepas ini. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM Fitness.

0: Fir, Nissa.
1: Fik Nisa wanita sebagai ketua keluarga, itu topik yang kita bincangkan hari ini. Dan baik Ustaz, berkenaan dengan peranan wanita, peranan isteri sebagai ketua keluarga ini kan, dan kita sedia maklumlah kan, komitmen kerjaya dan juga rumah tangga lazimnya tak sama kan. Duit gaji juga dikorbankan untuk keluarga. Tapi orang lelaki memanglah, kalau sebagai ketua keluarga tu memang dia bekerja selain untuk keluarga, yang mana biasanya lah yang belen-belen tu baru untuk diri dia kan. Itulah orang perempuan ni kan, wanita, isteri ni kenalah kan, kesian kat suami tau keluar bekerja kan. Jadi bagaimana
2: akak punya nada pun daripada awal lah Chandler.
1: Jadi Ustaz, bagaimana kan power struggle ni kan boleh berlaku di kalangan suami dan isteri, dan sedangkan kuasa seharusnya hanya berada pada satu tangan saja, dan di manakah titik keseimbangan yang harus difahami oleh isteri tu?
2: Okay, baik. Di sini memang kita tak dapat nafikan lah bahawa dalam banyak keadaan kuasa, kita boleh sifatkan lah kuasa untuk membuat keputusan tu, kalau kita tengok secara mudah, kita akan nampak dalam rumah tangga ni lazimnya pada tangan suami lah, lazimnya kalau kita tengok pada kelaziman. Cuma dalam masa yang sama, walaupun kita kata kuasa tu pada tangan suami, kita tegaskan juga bahawa suami tak sepatutnya menggunakannya secara veto. Tak sepatutnya. Pandangan isteri perlu diambil kira, daripada sudut orang kata pendapat dapat isteri perlu didengar dan sebagainya. Maksudnya ada yang kita katakan sebagai mutual agreement ataupun kata ada persepakatan dalam apa sahaja yang hendak diputuskan. Ini sebaik-baiknya. Sebab kita kena faham sangat-sangat. Sebab saya tengok kalau kita tengok dalam dunia hari ini, kebanyakan generasi, terutamanya generasi yang naik lah, yang sedang naik dan sebagainya kan, kebanyakannya mereka tak dapat memahami bahawa perkahwinan ni dia sebenarnya sebagai satu alam di mana menguruskan emosi dan keperluan tu masing-masing secara bersama. Sebenarnya dia tak nampak sangat kadang-kadang. Dia cuma nampak, kita mengatakan komitmen ni bahagian awak. Komitmen ni bahagian awak pula. Soalannya dia dah bagi-bagi daripada peringkat awal dan sebagainya. Baik, kita tak kata langsung tak boleh, tidaklah. Sebab pada asasnya kapal atau bahtera yang kita bawa tadi tu sebenarnya adalah bahtera yang sama-sama kita berada di dalamnya. Baik, okay. Jadi bila kata sedemikian, maka sewajarnya di situ adanya syura lah. Syura ni kalau bahasa mudah kita ni perbincangan, sama-sama bercakap, berkomunikasi dan sebagainya. Malah kalau kita nak tegaskan daripada peringkat awal ni, kita katakan bahawa sebab itu komunikasi di antara suami dengan isteri dia amat penting. Dia kena bercakap. Dia tak boleh orang kata pendam, orang kata diam semata. Dia tak boleh. Nanti kan ada pula yang ambil kesempatan. Tu awak diam tu, setuju dah tu.
1: Kan? Diam sebagai tanya setuju
2: pula. Dia sama sekarang tak boleh pakai penuh lah. Tak boleh pakai mutlak. Okey, baik. Baik, kita kena cuba rasa dan sebagainya. Okey, dan kelebihan yang ada pada wanita ni dalam banyak keadaannya adalah atas dasar empathy. Dia boleh rasa apa yang dilalui oleh suami, mungkin dalam menguruskan rumah tangga, bebanan kewangan, mungkin dari segi orang kata kepenatan di luar dan sebagainya. Baik, di sini yang biasanya sebahagian daripada isteri-isteri dia naik ke atas, maksudnya ialah cuba untuk membantu, berperanan dalam meringankan rumah tangga. Baik, cuma kita pegang sangat-sangat di sini bahawa tak menjadi satu kesalahan dengan yang kita sifatkan kata kuasa di medan pentadbiran, di office dan sebagainya. Kita katakan kadang-kadang dia boleh ada rasa yang kadang-mana dia terbawa-bawa. Silap-silap lah. Bukan semua tak ada. Okay, sebagian kecil saja. Baik, di sini yang dia perlu faham bahawa macam mana sekalipun tindakan dia, dia sebagai pembantu, dia berperanan saja, dia tak mengambil tempat. Di sini titik yang paling asas yang dia kena faham sungguh-sungguh. Aku bantu, aku meringankan dan sebagainya. Baik, cuma dalam masa yang sama juga, bantuan itu sebenarnya dia sendiri perlu kata jelas dengan suami dia. Bantuan tu sebenarnya bantuan bagaimana? Adakah bantuan yang kita sifatkan macam mutlak sebagai satu bantuan yang tidak akan dituntut-tuntut sampai bila-bila, maksudnya ihsan dia lah pada rumah tangga, pada suami dan sebagainya, atau ada kemungkinannya dia bersifat macam nanti kalau katakanlah awak ada lebih sikit, ganti balik tau. Kan? Yang ini dia kena tengok pada keadaan dia antara suami dan isteri lah, lebih dan kurang yang sedia ada untuk sama-sama di situ. Baik. Namun dalam masa yang sama, kita tegaskan bahawa daripada sudut orang kata power struggle tu, kita memang khuatir sikit lah. Sebab dia memang salah satu, kalau kita pergi ke konteks mahkamah ataupun antara faktor perceraian, sebenarnya power struggle ni sebenarnya antara faktor. Sebenarnya antara faktor yang quote-unquote menyumbang kepada perceraian. Sebab kadang-kadang, yalah, kita manusia kan, kadang-kadang dia ada satu sudut pandang di mana aku dah contribute banyak agak kat sini, patutnya kau kena macam ni, kau patutnya macam ni dan sebagainya kan. Dia mula kata-kata untuk menuntut dan sebagainya. Baik, kita tak kata bahawa menuntut itu sebagai salah secara mutlak, tidak, sebab ada ruang-ruang yang memang dari segi syarak sendiri pun, dari segi agama, kita pun memberi ruang kalaulah daripada asal tadi tu sememangnya bantuan yang diberikan tu atas rasa, kita boleh istilahkan macam pinjaman dan sebagainya, maka memang ulama mengharuskan untuk menuntut semula. Kecuali kalau katakanlah dia memang ihsan dia lah, betul-betul khidmat untuk suami dia, itu cerita lain lah. Ini mungkin kita boleh nampak macam Sayyidatina Khadijah pada Nabi yang salah kan, dalam perkembangan Islam dan sebagainya, itu memang betul-betul habis tu semudah ni. Kalau kita boleh nampak, kalau nak kira daripada sudut amount ataupun kata jumlah yang diletakkan atas rasa pengembangan Islam, sebenarnya tak terkira, tak ternilai sebenarnya. Baik. Namun begitu juga, kalaulah di situ pada isteri ada sesuatu yang mana pada pandangan dia, dia perlukan juga ada aset sendiri, dia perlu nak belanja sendiri dan sebagainya, maka suami kita tegaskan sangat-sangat, jangan ambil kesempatan. Di situ maksudnya pandai-pandailah untuk kita menilai, aku ada lebih nanti, aku akan gantikan semula, aku berikan balik lagi dan sebagainya. Itu sepatutnya yang berlaku. Tapi power struggle tu sebenarnya memang kita tuntut kalau boleh. Sebab tu kita tegaskan daripada peringkat awal, kita katakan bahawa daripada sudut ketua keluarga tu tetap pada tangan suami, macam mana sekalipun. Sebab dia sebenarnya, kalau kita perhati, dia ketika pada ketika alam perkahwinan ni, kalau kita tengoklah sebelum waktu bujang dulu, seseorang wanita tadi tu, sebelum dia bernikah, segala tanggungjawab tu pada tangan ayah. Kan? Dan ayah ni dia bukan soal menafkahkan saja, tidak. Dia soal ayah ni ialah, aku kena jaga maruah engkau, aku kena didik engkau, aku kena jaga keselamatan engkau, aku kena perhatikan segala tindak tanduk engkau dan sebagainya. Baik. Sebab tu pada ketika pernikahan berlaku, wali tadi tu memang kita katakan bahawa dia tak boleh dipaksa untuk menjadi wali, dia tak boleh. Dia rela. Sebab kalau kita boleh transform dalam bentuk kata-kata lah bahasa mudanya, sekarang ni aku akan serahkan kau pada seorang lelaki yang namanya suami. Baik, okay. Jadi bila kata transformation tu berlaku, bila kita transfer dia, maka yang ditransfer atau dipindahkan oleh ayah ni bukan semata-mata nafkah aja. Keseluruhan yang ada pada ayah dipindahkan juga kepada suami. Jadi sebab itu dari segi kawamah itu sebenarnya tetap kekal pada tangan suami. Suamilah untuk tengok, kita kata untuk melindung keselamatan isteri, untuk melindung dia daripada orang kata mungkin caci maki daripada masyarakat dan sebagainya. Begitu juga untuk pastikan bahawa dia sememangnya dalam suasana yang terbaik. Itu yang sebenarnya. Jadi maksudnya sekarang dia bukan soal nafkah semata-mata. Sebab tu kawamah tu, power tu tetap pada tangan suami. Dia tak boleh untuk isteri pergi ambil. Sebab kalau tak ada sebab tu, kita kata paling-paling jauh dia macam acting je. Tapi untuk certain area lah. Sebab ada benda-benda yang sememangnya daripada sudut kita katakan macam kelayakan ataupun elemen tu tidak ada pada yang namanya isteri. Untuk menjaga keselamatan apa semua sekali, menjaga maruah diri, keluarga dan sebagainya. Kalau lelaki lain, dia kalau payah-payah, dia maki kan aja. Sebahagianlah kan. Kadang-kadang mungkin dia boleh bantai orang ke apa dan sebagainya untuk lindung. Baik. Dalam arti kata lain, peranan yang ada pada ayah, kalau katakanlah bagi mana-mana anak perempuan yang mana dia langgar, sebab tu hukumnya dosa besar. Dan sama juga kalau pada kata kita alih pada konteks suami, mana-mana isteri yang sememangnya orang kata bertentangan kelakuannya pada apa yang sepatutnya dia lakukan pada suami, dia tetap juga berdosa. Sebab dia bukan soal nafkah bagi pakai baju tempat tinggal semata aja, tak, dia jauh lebih daripada tu. Jadi itu kalau kita, untuk kita faham daripada konteks kata daripada semasa namanya bujang, anak dara tadi tu, dan kemudian bila selepas dia bernikah, dia punya apa perkara yang dipegang oleh seseorang suami itu sebenarnya adalah apa yang dipegang oleh ayah,
1: ayah dulu.
2: Dia besar.
1: Besar peranannya.
2: Yes. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam konteks yang macam ni, acting boleh, tetapi daripada untuk ambil tu tak boleh.
1: Untuk ambil sepenuhnya tak boleh.
2: Di sini yang antara titik-titik yang kadang-kala macam tadi kalau konteks macam power struggle tadi tu dan sebagainya, dia mungkin ada orang nampak tentang cerita aku boleh je urus, aku boleh je buat keputusan. Okey, mungkin mungkin part tu boleh. Tapi bab keselamatan dan sebagainya, lagi-lagi dalam dunia hari ini penuh dengan kita keluar, anak kita keluar pun kita seram-seram. Kita nak lindung dia 24 jam, kita ada payah sikit dan sebagainya. Yang ini lazimnya dengan elemen-elemen karakter yang ada pada si suami itulah sebenarnya yang dalam banyak boleh dikatakan memberikan perlindungan dan sebagainya. Itu asas untuk kita nampak dalam perkara ni lah. Kecuali kalau kata kalau mungkin suami kita katakan mungkin ada sebab-sebab tertentu yang kata peranan tadi tu perlu diambil alih oleh oleh isteri, itu cerita lain lah. Maksudnya mungkin kena kata kena sumbang daripada gajinya mungkin lebih dan sebagainya. Ini ada mutual agreement lah.
1: Mungkin dalam suasana yang isteri boleh ambil tanggungjawab sepenuhnya bila suaminya sakit dah tak boleh kan.
2: Tapi dalam banyak keadaan kalau nak buat keputusan tu tanya juga suami. Sebab memang para ulama sendiri memang meletakkan bahawa bab kawamah ni nak tanggal daripada suami tak boleh. Dia kena inform, dia kena bagi tahu juga, dia kena ta'zim. Sebab tu dalam bab fiqah biasa kita ada bab kata dengan ta'zim oleh zauj. Ta'zim oleh zauj ni maksudnya ialah untuk mengagungkan suami, suami. Untuk meletakkan whatever it is, husband first. Macam tu lah. Tapi yelah, bila kata bab nafkah ni, dia memang suamilah, apa-apa pun suami, suami. Sebab tu abang-abang di luar sana, sinar pendengar yang dirahmati Allah SWT, gaji kita tu ada hak dia dalam tu lah.
1: Ustaz ini bila bercakap pasal gaji, kita ada hak dia dekat situ kan. Ini berkenaan dengan ialah dalam hidup rumah tangga ni, kadang-kadang kan ialah hidup masa bercinta lain, masa dah kahwin ni hidup bersama kan memang berbeza. Jadi kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Bila isteri ada duit tu kan, suami nak tuan minyak ke, ada kan yang meminjam kan. Adakah bantuan keuangan daripada isteri kepada suami dan rumah tangga boleh dikira sebagai satu pinjaman dan boleh dituntut semula?
2: Tentu dia
1: Tadi ustaz ada cerita juga, ada sebut juga

0: Ialah secara mudah lah, saya boleh katakan macam tu lah. Dia memang biasa kita dengar-dengar juga statement yang mengatakan bahawa what is mine is mine, what is yours is yours. Kadang-kadang kita macam tu, kau-kau, aku-aku dan sebagainya. Tapi dalam konteks orang kata rumah tangga, apa yang ada pada suami sebenarnya di situ ada hak isteri. Dia kat situ memang tak boleh lari lah. Ada pun bagi yang hak isteri ni, nak tak nak memang tempat saya sebut jugalah kan. Suami memang nak kena dapatkan izin lah, bahasa mudahnya. Izin dalam erti kata bagi tahu dekat dia, abang perlukan sekian dan sebagainya. Tengok jawapan daripada isteri tu macam mana. Maksudnya sekarang ni ialah sebab dia pada asasnya memberi nafkah itu adalah tanggungjawab suami. Okay, baik. Jadi apa yang ada pada si suami tadi ni sebenarnya memang di situ macam tadi kita katakan, adanya hak ada isteri lah. Isteri sakit, dia kena bawa. Kalau katakan untuk duit ubat tu semua dah dia. Kalau kata kalau isteri ada nak belajar mana-mana dan sebagainya, mungkin di situ juga boleh kita katakan kata untuk suami tolong bayarkan ke dan sebagainya. Pakaian dia secara langsung dan sebagainya. Baik. Kecuali kalau kata kalau daripada peringkat awal tadi tu mungkin ada sedikit yang kita sifatkan macam perbincangan, adalah sikit persetujuan, isteri kata tak apalah, pakailah saya punya duit dulu apa sekali dan sebagainya. Baik. Kalau itulah antara ayat-ayatnya, maka jawapannya ialah suami perlu untuk lunaskan semula satu ketika nanti. Cakap mudahnya macam pinjamlah. Dan memang dari segi pandangan ulama mengatakan bahawa kita tengok daripada peringkat awal. Kalau kata kalau isteri memang dia pandang daripada sudut tu, dia sebagai satu kata aku pakai dululah. Dan dia mengatakan bahawa memang ini yang dibagi ini sebagai satu pinjaman dulu. Awak pakailah dulu, tapi nanti awak pulang balik awak ganti balik dan sebagainya. Jawapnya memang isteri ada hak untuk tuntut. Ada hak untuk tuntut. Tapi janganlah sampai keluar bil ke invoice kan. Sejuk suami kan. Agak-agak lah. Baterai sama-sama naik kan. Tapi itu memang daripada sudut ketetapan syarak. Kalau pertama kita tegaskan sekali lagi. Pertama, kalaulah pada isteri atas dasar ta'awun. Ta'awun ni maksudnya dia memang nak bantu. Ihsan dia. Ini rumah tangga aku juga. Inilah juga orang kata tempat yang mana disifatkan sebagai syurga untuk dirinya. Kalau dia berihsan, ihsan ni maksudnya dia memberi, dia kata dia redha, lepaskan macam tu aja dan sebagainya, maka yang ini pahalanya cukup besar lah. Cakap tentang lah. Baik. Yang kedua, tidaklah bermaksud pula kalau tuntut tak ada pahala. Tak adalah pula, sebab tu hak dia. Dia tetap hak dia. Bila kata hak dia, maka di sini mana-mana yang dirasakan bahawa dia boleh korbankan, tak ada masalah lah. Tapi kalau dirasakan bahawa memang dia masih lagi memerlukan sebahagian daripada imbalan kerja dia, maksud gaji dia lah, dia nak buat, kata nak dapatkan aset tertentu dan sebagainya, maka kalau dia tuntut, memang ulama mengatakan bahawa dia adalah harus. Di sini memang di hujung ceritanya, suami isteri ni kena bercakap, kena jelaskan betul-betul dan sebagainya lah. Ini sangat-sangat.
1: Dan baik Ustaz, ada lagi satu soalan ni kan, berkenaan dengan konsep kata keluarga ni, adakah masih relevan dalam masyarakat moden hari ini? Jadi apa pandangan Ustaz?
0: Okey. Kalau konsep ketua keluarga ni, dia kalau kita tengok dalam bab kepimpinan pun, dalam segi tajuk kepimpinan secara umum, bab leadership ni sebenarnya, dia bukan semata-mata dalam konteks perkahwinan. Tidak. Dia macam ni je lah. Kita ambil secara senario mudah, macam kita berkawan. Dalam kita berkawan tadi tu, kita buat satu soalan mudah je lah. Kita nak pergi makan mana ni contoh? Kawan kita pun cakap, aku tak kisah, ikut kau lah. Dia cakap tu kan. Lepas tu dia pun tanya seorang lagi, kau cakap, aku pun tak kisah, aku ikut lagi, aku ikut majoriti je. Semua tak kisah, tak kisah, tak kisah, tak kisah. Saya rasa 2-3 jam pun tak settle. Kan, patutnya dah kenyang dah. Jadi maksudnya ialah, dia di situ, dia mesti ada so called quote unquote namanya leader. Untuk buat decision, untuk buat keputusan dan sebagainya, dia mesti ada. Sebab tu pada ketika bagi dia Rasulullah SAW wafat, sebab tu kita katakan majoriti umat Islam pada ketika tu sendiri di Balai Bani Sa'idah, kita katakan berkumpul untuk menentukan siapa ketua untuk menggantikan bagi dia Rasulullah SAW. Nak mengatakan bahawa leadership sebenarnya memang kena ada. Leader memang kena ada. Jadi apatah lagi dalam urusan-urusan yang kita sifatkan berkaitan dengan rumah tangga, di situ adanya anak, urusan-urusan yang kata perlu diselesaikan dalam keadaan yang cukup baik, dalam keadaan kemampuan yang sedia ada pada ketika tu. Kalau katakan melibatkan nafkah, nafkah lah contoh kan. Kalau katakan macam untuk nafkah isteri dan sebagainya. Cuma dalam perkara ni kita tegaskanlah bahawa nafkah ni dalam banyak keadaannya

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Pilihan Orang Melaka.

nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, 102.3 FM Persona kan 12.47 minit dah tengah hari. Masih lagi bertemankan saya Siti Rubiah Busiran sampai pukul 2 petang nanti. Dan saudara, Kerajaan Negeri Melaka melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM akan menggubal garis panduan operasi pengurusan jenazah, terutamanya melibatkan badan bukan kerajaan dalam masa terdekat ini. Dan menurut Exco Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahman Mariman, garis panduan berkenaan bagi mengelak NGO pengurusan jenazah di negeri ini mengambil kesempatan terhadap waris dengan bayaran yang tidak munasabah ataupun menipu. Dan salah satu syarat yang ditetapkan, NGO terlibat perlu berdaftar di bawah MAIM dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS, dan ini bagi memudahkan pemantauan termasuk dari segi bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan ditawarkan atau memudahkan audit dilakukan sekiranya perlu. Itu dia saudara antara usaha yang akan diambil oleh kerajaan. Dan kita juga ada nak kongsikan dengan semua lah kan, renungan kehidupan ini. Cara Allah menyayangi kita terkadang bukan dengan memberikan kita hidup dalam limpahan harta, tetapi dengan cara dengan hidup penuh kesederhanaan, sebab Allah ingin meringankan hisab kita di sana nanti. Dan baik saudara, hari ini hari Jumaat, jangan lupa kepada kaum Adam khususnya untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini ialah pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan Melaka FM juga akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dengan tajuknya hari ini khutbah Jumaat kita, Sorakan Yang Menyatukan dan Kasih Yang Menguatkan. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM sentiasa menemani perjalanan hidup anda.

0: 们。
1: Saudara, sebentar lagi 1.18 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Jumaat. Kepada kaum Adam, selamat menunaikan solat Jumaat dan terus setia bersama Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kamu berada pada petang hari dan waktu kamu berada pada waktu subuh.
1: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Putra-Putrajaya untuk kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan disampaikan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggungjawab dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang baik mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun, di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita jadual perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya, dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya, Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan, tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga kamu bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan. Bahkan lebih besar daripada itu, ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mengajar mereka mengenal Allah, membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan dan akhlak yang baik, serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memerhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang hilang keyakinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhatikan, mereka perlu didengari dan difahami. Kadangkala mereka tidak meminta wang, tetapi sebenarnya mereka hanya meminta perhatian. Kadangkala mereka tidak meminta hadiah, bahkan apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadangkala mereka tidak meminta jawapan, mereka hanya mahu tahu bahawa mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hakikatnya anak-anak jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berlaku sedikit demi sedikit. Anak yang dahulu petah bercerita, tiba-tiba semakin banyak berdiam dan mendirikan diri. Anak yang dahulunya ceria, semakin gemar menyendiri. Anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga, kini lebih selesa menghabiskan masa bersendirian dengan telefon bimbit ataupun gadget. Ada kalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sidang jemaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di Padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraihkan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut. Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Baik, terima kasih saudara yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada. Dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Isnin nanti. Jam 6 pagi hingga 12. Jam 6 pagi hingga pukul 10 pagi dalam Gegar Pagi di Melaka FM. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Dan moga apa yang kita rancang, apa yang kita laksanakan hari ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Saya Siti Rubiah Busiran undur diri. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jabat Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini kan penghulu segala hari kan, banyak-banyaklah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini, bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad, DJ Yat Melati, sehinggalah pukul 6 petang nanti dalam Panorama 26 untuk edisi hari ini 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih juga kepada DJ Sirubi yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga rakan berada di unit MCR hari ini yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Untuk pagi ini kita bersama, untuk shift pagi ya, bukan untuk pagi ini, untuk pagi tadi sehinggalah pukul 3 petang nanti, kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Liza. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini, terutamanya juga kepada anda semua kan yang terus memilih untuk mendengarkan Melaka FM dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih banyak kan. Alhamdulillah kan, mana yang telah selesai menunaikan solat sunat Jumaat hari ini, alhamdulillah. Mana yang diuji dengan masalah kesihatan, mungkin kan yang terbaring terlantar sakit tu kan, banyak-banyaklah berzikir dan berdoa semoga Allah mengangkat sakit kalian dan diberikan kesembuhan insya-Allah, supaya dengan kesihatan yang baik kita dapat beribadah semaksimum yang boleh sebagai bekalan kita sebelum kita menemuinya insya-Allah. Hari ini banyak-banyakkan kita berselawat, dan seperti biasa untuk jam yang pertama ini kita akan layankan dulu The Music Tak Berhenti, dan selepas itu di jam seterusnya pelbagai informasi saya akan kongsikan kepada anda semua. Dan kita dengarkan ini lagu nyanyian Datuk Hatan, Perjalanan ke Raudah. Semoga satu hari nanti penghujung kita adalah Raudahnya insya-Allah. Bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di Kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.
1: Di mana saja anda berada, Black FM tetap menemani anda.

0: pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapikan apa saja dugaan yang Allah berikan ini dengan senyuman. Dan ini ada sedikit hebahan untuk anda semua, di mana pelaksanaan buti diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter sahaja, kan. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan juga jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my. Saya ulang lagi sekali, budimadani.gov.my. Alhamdulillah, kan, dah menikmati diesel kita pada harga RM2.10 sen sahaja seliter. Semoga orang kata meringankanlah beban semua kita yang terkesan dengan kenaikan harga ini, insyaAllah. Baiklah, seperti biasa di jam ini, pelbagai informasi akan saya kongsikan kepada anda semua. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Kita ada Encik Azhar Nolia, kita ada Kak Zura Juju, kita juga ada Kak Zaimuah kita. Kita ada Kak G Abadi yang katanya dekat pokok sana dan nak hujan, dah dah gelap dah kat sana, kan. Kak Muah pula katanya mendung je hari ini. Terima kasih juga kepada Encik Amir. Kita juga ada DJ Amir. Tadi kita ada adik Pami dan ramai lagi di TikTok ini. Terima kasih juga kepada Caca. Dan kepada anda yang berkelapangan, bolehlah ke TikTok Melaka FM. Dan kepada anda tengah memandu ketika ini tu, kan, sambil-sambil dengarkan Melaka FM ini, berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda. InsyaAllah lagu yang terbaik saya akan susunkan untuk santapan haul roti dengan anda sambil memandu itu. Dan kita dengarkan dulu ini, Syurga Buat Ibu Ayah. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

0: berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom saya kongsikan adab berjiran menurut Islam. Yang pertamanya, bersikap baik dan juga hormat. Islam mengajar kita untuk memuliakan jiran tanpa mengira agama, bangsa ataupun latar belakang. Seterusnya, menjaga lidah dan perbuatan kita. Elak berkata atau berbuat sesuatu yang menyakitkan hati jiran seperti mengumpat, mengata atau menyindirnya. Tidak menyusahkan jiran kita. Jangan letak kenderaan menghalang rumah mereka. Elakkan bunyi bising terutamanya pada waktu malam. Seterusnya, jika memasak tu kan, sama-sama kita berkongsi rezeki dengan jiran kita. Eloklah dikongsi sedikit dengan jiran kan. Seperti ada hadis yang mengatakan, kalau masak tu kita boleh bagi kepada jiran walaupun hanya kuah saja kan. Yang penting niat kita tu. Dan juga prihatin dan ambil berat. Jika jiran sakit, ziarah mereka. Jika mereka ada masalah, bantu setakat yang kita mampu. Tunjukkan kasih sayang dan ukhuwah kita kepada jiran. Dan seterusnya, mendoakan dan mengajak kepada kebaikan. Mendoakan jiran agar sentiasa sihat, selamat dan mendapat rahmat daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan yang selebihnya, jika jiran kita kan tiada kat rumah, balik kampung ke berkhusus dan sebagainya, bolehlah kita membantu melihat rumah mereka kan. Pastikan tidak dimasuki oleh pencuri. Itu antara adab-adab kita hidup berjiran. Semoga kita dan jiran kita sentiasa, orang kata, harmoni, insyaAllah. Pada seterusnya ini, kita akan dengarkan lagu Kias Cinta, dan selepas itu haruman terindah terbersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

0: dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Ibu ayah yang tengah santai-santai kat rumah tu kan, sambil mendengarkan Melaka FM, terima kasih banyak kan. Mana yang baru penat tu kan, pergi tadi mungkin ayah-ayah kita kan sibuk dekat kebun kan. Lepas tu mungkin ada kerja-kerja lain yang dilakukan. Kebiasaannya ibu ayah kita ni kan, waktu-waktu macam ni, waktu mereka nak bersantai, nak berehat kan, sambil-sambil dengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak tau. Kita doakanlah semoga ibu dan ayah kita ni sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Jom saya nak kongsikan 5 nombor ini kena ada kat telefon bimbit anda kan. Antaranya 999. Nombor ini digunakan untuk semua kecemasan, untuk polis, ambulans, bomba, pertahanan awam. Panggilan ini secara percuma je kan, simpan. Jika berlaku apa-apa, ingat nombornya 999. Manakala 997 pula digunakan untuk mereka yang kena scam penipuan kewangan. NSRC bermula 8 pagi hinggalah 8 malam setiap hari. Laporan polis wajib buat kemudian dalam masa 24 jam. Sekiranya anda menjadi mangsa, ingat, mula-mula hubungi dulu 997, laporkan scam yang anda kena tu. Lepas tu barulah buat laporan polis pula. Dan talian seterusnya 15999, ini merupakan talian kasih, keganasan rumah tangga, dera kanak-kanak, krisis keluarga. Talian ini beroperasi selama 24 jam. 15555, ini pula ialah talian Hill daripada KKM, krisis kesihatan mental, tekanan panik, bermula 8 pagi hinggalah 12 tengah malam. Manakala talian lagi satu

sokongan emosi dan juga cegah bunuh diri, beroperasi selama 24 jam. Ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Jadi gunakan talian ini jika berlaku perkara-perkara ikut salurannya. Jika kecemasan ada taliannya, jika kena scam ada taliannya. Tapi ingat tau, jangan salah gunakan pula talian kecemasan ini kerana anda boleh disabit kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi gunakan pada masa yang tepat dan betul kan. Jangan kreatif sangat nak buat panggilan palsu pula. Baiklah, terima kasih yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih berbanyak menghampiri 30,000 kali saya. Masya Allah, terima kasih atas sokongan yang diberikan. Dan ingat, banyak-banyak kan kita berselawatkan pada hari Jumaat ini. Dan jom kita dengarkan ini, Setiamu Gugur di Mata. Dan selepas itu, For the Rest of My Life, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus setia bersama dengan kami, menemani kami 18 jam setiap hari bermula daripada pukul 6 pagi hinggalah 12.30 malam nanti, dan menemani saya untuk jam yang ketiga ini dalam Panorama 26. Terima kasih banyak. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang yang disampaikan oleh Nur Farah Huda Zahiran, dan selepas itu kita akan dengarkan Jana Minda insya-Allah. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat sekaliannya, hari ini waktu asal bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.43 minit petang. Dan sementara itu, jom kita dengarkan lagu ini yang akan saya susun untuk anda semua. Kita dengarkan dulu ini. Kita akan dijemput nyanyian UK seterusnya bersama kami. Melaka FM mempersanakan.

Kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah, sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Fazli Samin kembali bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda. Semestinya sentiasa berada di Melaka FM. Ni, nak tanya ni, semalam dengar tak? Melaka FM dalam segmen Jana Minda. Ustaz ada sharekan tentang emosi ni. Kan? Ke emosi anda pagi-pagi ni tengah marah? Yang tengah marah sebab banyak masalah tu, kita relax-relaxkan diri kita, banyakkan beristighfar, banyakkan rasa syukur sebab Allah masih bagi peluang untuk kita hidup dekat muka bumi.

macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Dan semalam kita ada cerita tentang emosi wanita dengan emosi lelaki ni. Hari ini ustaz nak sambung lagi berkaitan dengan emosi wanita dan juga emosi lelaki. Baik, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah pasal emosi tuan-tuan dan puan-puan, lelaki ni banyak bertindak tanpa berfikir dan wanita lebih banyak bercakap tanpa berfikir. Abui, macam mana tu? Saya ulang. Lelaki banyak bertindak tanpa berfikir dan wanita pula lebih banyak bercakap tanpa berfikir. Macam mana tu ustaz? Kalau kita tengok orang lelaki ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dia dah

0: Marah pula orang lelaki kat saya. Bukan semua, tapi lazimnya begitu. Sebab itu kita tengok orang lelaki ni, bila dia marah, dia tak jaga emosi dia, dia akan bertindak tanpa dia fikir dulu. Berbanding perempuan. Tapi masalah perempuan ni pula, tuan-tuan dan perempuan, dia ni lebih banyak bercakap tanpa fikir. Cuba tengok kalau orang perempuan kalau marah. Kan kalau marah tuan-tuan dan perempuan, habis semua perkataan dia keluar. Kan? Waktu dia marah kan, habis semua dia keluar tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, dia ungkit perkara 5 tahun yang lalu. Ingat pula tu. Kan? Tapi tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang kadang-kadang kita kena dengar dan kita kena lihat. Perempuan ni, walaupun dia bercakap tanpa berfikir, tapi apa yang dia keluarkan tu datang daripada hati dia. Betul punya marah tu kan? Sebab itu, kalau orang perempuan tengah marah, orang lelaki tu terdiam je. Kan? Sebab kita tak nak hari ini emosi itu bertambah menyebabkan dia tak boleh kawal diri dia. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, sangat penting bagi lelaki dan perempuan, kalau kita nak bertindak, fikir dulu. Kalau kita nak bercakap, kita renung dulu agar apa kita cakap tu tidak menyakiti hati siapa-siapa. Dan akhir sekali, tuan-tuan perempuan, ketika dalam keadaan beremosi, lelaki lebih cenderung untuk bersendiri berbanding wanita cenderung untuk ditemani. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, rahmati Allah sekalian, orang lelaki ni kalau kena marah, dia angkat kaki je. Kan? Kau nak marah ya? Pap dia keluar rumah, pap tinggal. Dia suka macam tu. Dan orang perempuan, tuan-tuan perempuan, bila dia marah, jangan tinggalkan. Orang lelaki ni kalau tengok orang perempuan kena marah, tuan-tuan perempuan, atau tengah marah, dia perlukan teman. Perlu ada di sisi. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, kita jadikan hari ini tip-tip emosi wanita dan emosi lelaki ni sama-sama kita renung, terutamanya bagi suami dan isteri, agar kita nak keluar kek tu bahagia dan saling memahami. Okeylah. Temu saya Ustaz Fazil Samin kembali dalam Akan Datang, segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.
3: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua. Radio No. 1 Orang Melaka. Masih lagi bertemankan saya DJ Yat Melati. InsyaAllah di jam yang terakhir nanti, kita akan bersama dengan saudara Faizal bin Ibrahim. Kita akan belajar bahasa Arab hari ini. Lakobar kan, dengar-dengarnya kan, Ustaz PI kita nak bagi sesuatu untuk pelajar yang cemerlang untuk hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Dan pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan kepada anda yang tengah memandu kan, dah balik kerja, alhamdulillah hari ini kan selesai sudah tugasan sepanjang seminggu ini. Ada 2 hari untuk berehat. Semoga anda selamat sampai ke rumah anda, ke kediaman anda ataupun di mana saja lokasi anda kan. Memandu tu berhati-hati tau. Sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang menantikan kepulangan.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti. Sekaligus, dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi berkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dendoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep, pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Biz On Air di Melaka FM.
2: Biz On Air untuk hari ini, anda bersama saya Muruni Sabinaza Abu Salim. Ya, Cikgu Muni di sini.
1: Biz On Air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Baik, untuk Biz On Air hari ini, saya bersama dengan seorang usahawan perniagaan santan di Melaka, Puan Hasina Shah, pemilik bagi D-List 68 Enterprise. Assalamualaikum, apa khabar Puan Hasina?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi, sihat dan juga
2: alhamdulillah. Jadi, kita nak tanya Puan Hasina berkenaan dengan perniagaan santan Puan Hasina. Seperti biasa, kita nak tahu bagaimana boleh tercetusnya idea untuk berniaga santan ni sebenarnya.
3: Sebenarnya saya memang tak minat berniaga sebenarnya. Tapi disebabkan cetusan dari arwah suami, maka terjadilah kedai santan ni.
2: Jadi ni santan kasih sayang lah sebenarnya. Nak tahu kalau Puan Hasina sendiri menawarkan apa sesuatu yang mungkin berbeza sedikit. Mungkin ada sesuatu istimewa ditawarkan

0: daripada harga sekarang. Contoh macam sekarang ni pasaran dibuka antara RM8 ke RM20 sekilo, tapi saya jual tak sampai harga yang itu. Bawah di kadar RM18 tu lah, macam tu.
1: Kita pun sudah maklum setiap perniagaan tu ada cabaran. Malah berniaga santan ni pun ada cabaran. Mungkin boleh kongsikan sikit lah cabaran Puan Hasina sepanjang berniaga dah berapa tahun ni Puan Hasina?
0: Hampir 2 tahun,
1: Alhamdulillah. Jadi mungkin kongsikan sikit ada cabaran yang pernah dilalui sekarang ni.
0: Okay, cabaran paling besar sekali di awal-awal bermulanya perniagaan ni, di mana saya memulakan perniagaan pada 9 Februari 4 tahun 2024. Dalam tahun yang sama juga.

0: tak suka lah macam itu. Saya pasti ramai pendengar Melaka FM tanya di mana sebenarnya Delis Enterprise ni. Okay, Delis 68 Enterprise ni terletak di Taman Jati Simpan 4 Alu Gajah. Untuk pengetahuan semua, kami juga mengeluarkan kerisik yang dibuat homemade menggunakan lesung batu. Okay, tak menggunakan mesin, 100% lesung batu. Jika berminat boleh hubungi saya Hasina Shah di talian 012-632-6361.
1: Baik, terima kasih Puan Hasina Shah. Jadi itu saja untuk Biz On Air hari ini. Kita akan jumpa dalam waktu. Assalamualaikum.
2: Biz On Air Melaka FM,
3: Jumaat di Melaka FM 102.3.
4: Nak sambung belajar tapi takut yuran mahal? Jangan risau. Di ICYM banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta ringgit tersedia. Jom lepasan SPM, sertai pertandingan khas dan rebut peluang tajaan yuran pengajian. Cepat, jangan tunggu lagi. Diskaun 50% yuran pendaftaran untuk program diploma dan TVET. Ingat hari terbuka ICYM 4 Julai jam 9 pagi. Kampus ICYM Bukit Sebuko. 4 Julai ini, mana lagi ke hari terbuka ICYM kita lah.
5: DJ Atmalati, hadapi dengan senyuman.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakuku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Alhamdulillah, bertemankan saya Yat Melati, kita di jam yang terakhir ini. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, memandulah dengan berhati-hati. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mana dalam perjalanan datang ke negeri Melaka kan, untuk menghabiskan cuti hujung minggu anda di negeri Melaka ini, terima kasih banyak. Selamat datang ke negeri Melaka. Dan kepada anda juga ingin saya maklumkan bahawa sebentar tadi kami baru saja menerima berita kematian ayah kepada DJ Asrul yang baru saja menghembuskan nafasnya yang terakhir sebentar tadi. Sesamalah kita doakan semoga dipermudahkan perjalanan Allah seterusnya, dan sesama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allah kepada Allah kepada ayah DJ Asrul. Dan ini kita dengarkan lagu ini di syurga menanti terbersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Lakabar, belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Assalamualaikum Ustaz PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah, ana bihal.
1: Masa al-khair?
0: Masa unur.
1: Ya, Yait, apa khabar sekarang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: jadi sihat. Pertama-tama kali saya nak ucapkan takziah. Salam takziah kepada sahabat saya. Ya. Yeah. Di Yasrul atas kehilangan orang tercinta, ayahnya beliau. Moga-moga ayahnya beliau ditempatkan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi seterusnya kita sambung kita punya pembelajaran bahasa Arab kita, iaitu belajar komunikasi Arab ringkas bersama dengan PI dan juga DJ Yad. Jadi DJ Yad ini istimewa sikit. PI nak bagi hadiah lah bagi siapa yang dapat sebut semua sekali
0: daripada pukul 1
1: dari pukul 1 sampai pukul 12. Jadi nanti PI akan ulang dulu. Nak ulang sekali dua lah. Dan lepas tu siapa yang ambil, yang hubungi kita dan dapat sebut semua dengan betul dan lengkap, tanpa ada kesalahan, PI nak bagi dia hadiah. PI sini akan bagi dia, ya.
0: Ya, betul. Boleh tuntut dengan Ustaz PI kita tau.
1: Ya, okay. Okay, jadi kejap lagi Bet, kita akan mulakan. Sebelum tu kita layan dulu.
0: Kita layan dulu lagu Arab.
1: Hari ini saya pilih lagu apa, ya?
0: Hari ini saya pilih yang senang lah, yang saya boleh sing along.
1: Apa lagu tu?
0: Kun Anta.
1: Boleh lah.
0: Terus bersama kami lah, khabar.
1: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam La Khabar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita.
1: Ha. Ya.
0: Hari ni Ustaz PI ada yang manis-manis eh?
1: Ya, ada yang manis-manis hari ni.
0: Okay.
1: Ada manis-manisan berharga eh. Okey, jadi macam biasa baik. Macam saya katakan tadi, siapa yang boleh sebut daripada pukul apa? Pukul 1.
0: Pukul 1.
1: Sampai pukul 12 ni. Kita akan bagi hadiah ni. Jadi saya nak terangkan kepada tiga orang pertama yang dapat call dan dapat jawab semua. Even dia dapat call tapi tak dapat sebut semua dengan betul, dia tidak dikira pemenang.
0: Yang penting betul.
1: Betul dan tepat. Jangan kau kejap atas bawah, kejap pada atas.
0: Jangan bertergabur.
1: Yang bertergabur yang bertergabur tidak dapat, minta maaf ya. Okey, okay. Saya ulang dulu. Daripada nombor pukul 1 sampai pukul 12 Asa'a al-wahidah. Asa'a al-thaniyah. Asa'a al-thalithah. Asa'a al-rabi'ah. Asa'a al-khamisah. Asa'a al-sadisah. Asa'a al-sabi'ah. Asa'a al-thamaniyah. Betul Aminah kan?
0: Asa'a minah.
1: Itu yang saya kisah dulu Asa'a al-tasi'ah. Asa'a al-ashirah. Asa'a al-hadi al-ashar. Asa'a al-thani ashar. Thaniyah ashar
0: Okay,
1: jadi siapa yang nak hubungi kita, nak sebut nombor 1 sampai nombor 12. Pukul 1 sampai pukul 12.
0: Okay, boleh menghubungi kami di talian 0628244777, 0628433377. Baik, kita dah ada dah ni. Apa pun yang terpantas kita.
1: Siapakah itu?
0: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Faika Kampus Batu.
0: Faika. Okey, dah ready ni Faika. Ada hadiah ni Faika.
2: Ulang ni balik.
0: Ulang balik Ustaz.
1: Ulang balik. Ulang balik tak dapat hadiah dia ni.
2: Ulang balik kan daripada pukul 1 sampai pukul 12.
1: Ya, silakan.
2: Okey, pukul 1 Asa'a al-Wahidah. Pukul 2 Asa'a as-Saniyah. Pukul 3 Asa'a as-Salisah. Pukul 4 Asa'a al-Rabi'ah. Jam 5 Asa'a al-Khamisah. Pukul 6 Asa'a as-Sadisah. Pukul 7 Asa'a as-Sabi'ah. Pukul 8 Asa'a as-Saminah. Pukul 9 Asa'a as At-Tati'ah. Pukul 10 Asa'a al-Akhirah. Pukul 11 Asa'a al-Hadiyatah Asyarah. Pukul 12 Asa'a al-Saniyatah Asyarah.
1: Wah, cepat sekali. Ini boleh dapat.
0: Ini boleh dapat.
1: Baik ke Kampus Batu ya. Tulis. Nanti kena claim dengan saya dia. Kena claim dengan saya.
0: Nanti saya bagi Faika hubungi kami di bilik hijau. Nanti saya akan sampaikan untuk macam mana nak menghubungi Ustaz PI kita. Tahniah lah Faika.
2: Sama.
0: Ini dah balik kerja ke?
2: Baru nak pascal. Sebab bila kita belajar bahasa Arab tu kena salin. Kalau tak nanti mesti ingat.
0: Ini pelajar cemerlang.
2: Sebab hari tu belajar nombor-nombor tu jam ni daripada 29 Mei sampai minggu lepas.
0: Betul-betul.
1: Baik, bagus.
0: Terima kasih Faika.
1: Terima kasih Faika. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik.
0: Itu Faika Kampung Suatu. Mungkin ada nak mencabar.
1: Ya, saya tengah cari lagi dua orang.
0: Kepantasan Faika tu kan boleh menghubungi kami sekali lagi talian 0628244777 0628433377. Nampaknya kita ada pencabar ni.
1: Tapi saya tengah cari lagi dua orang lagi.
0: Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada family biasanya tak apa ni.
0: Jangan.
1: Okey, tak apa Fahmi, kita cuba.
3: InsyaAllah kan.
1: Okey, kita cuba. Silakan Fahmi.
3: Asa'a al-wahidah sabhan. Asa'a al-ataniyah sabhan.
1: Tadi aku tambah sabahan ni.
3: Asaha At-Talita Sabhan. Asaha Arabia Sabahan.
1: Hah? Arabia.
3: Arabia Sabahan.
1: Bukan-bukan ni dia Asa'a. Asa'a
3: Arabia Sabahan. Asa'a.
1: Bukan Asa'a,
3: Asa'a. Asa'a Al-Khamisa Sabahan.
0: Lagi? Ya, yeah, lagi.
3: Asa'a.
1: Sa'a.
3: Asa'a Asa'a Asa'a Asa'a Sabahan. Asa'a At-Tamina Sabahan. Asa'a At-Tasiha
1: Sabahan. Tasiha.
3: At-Tasiha Sabahan. Asa'a
1: Al-Hashriya
3: Sabahan.
1: Apa tu? Ashira.
3: Saya ulang balik.
0: Okey, baik Fahmi.
3: Al-Ashira Sabahan. Asa'a Al-Hadiya Ashrata Sabahan. Asa'a At-Taniya Ashrata Zuhran.
1: Boleh lah. Okey, Fahmi, untuk idea tu saya rasa kena KIV dulu.
3: Tak apa.
1: Sebab ada apa, ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi tak apa, sebentar lagi tengok. Kalau kata tiada orang yang boleh melawan Fahmi, kita letak Fahmi nombor 2. Okey. Okey, kita tunggu lagi selepas ni.
3: Okey,
1: terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu yang dia punya usaha tu yang mahal.
1: Ya, betul. Jadi kita tengok dulu pemanggil seluruhnya macam mana. Kalau pemanggil seluruhnya tetap dikalahkan oleh Fahmi, maka Fahmi lah yang akan menerajui tempat pemenang kedua, ya.
0: Okey, baik. Sementara kita nak tunggu pemanggil seterusnya, jom kita dengarkan lagu ini. Alima Kalbi terus bersama kami. Lakabah.
1: Yallah.

0: Pasar Arab sekarang.
1: Jom kita belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI semestinya di Melaka FM setiap hari Jumaat kan. Okey, baiklah Ustaz PI. Yeah. Ha, kita masih mencari-cari lagi ni. Ah, pemenang satu dah pasti. Ha, satu tu KIV.
2: KIV. Ha, okay, yang baiklah. Kita cari lagi. Ha. Dua lagi.
1: Ah, ha, dua lagi ni kan. Ha, untuk mengulang kaji balik semula pelajaran kita daripada 29 Mei tu, kita belajar mengenai nombor dalam bahasa Arab.
2: Nombor masa
1: menentukan pukul berapa. Daripada pukul 1 sampailah pukul 12 ni kan. Sementara kita menunggu-nunggu lagi ni, pemanggil kita mungkin lah kan Ustaz PI, boleh kita ulang kaji sikit lah kan, untuk membantu pelajar kita untuk menghubungi kita kat konti ni.
2: Boleh saya ulangkan sekali lagi daripada nombor 1 sampai nombor 12 ni.
1: Ya.
2: Okay, jadi pukul 1 asar al-wahida. Pukul 2 asar al-thaniya. Pukul 3 asar al-thalisa. Pukul 4 asar al-rabi'a. Pukul 5 asar al-khamisa. Pukul 6 asar al-sadisa. Pukul 7 asar al-sabi'a. Pukul 8 asar al-thamina. Pukul 9 asar al-tasi'a. Pukul 10 asar al-ashir. Pukul 11 asar al-hadir ashar. Pukul 12 asar al-thaniyata ashar.
1: Okey, itulah dia kan. Kepada anda yang nak menghubungi kami di talian kami 0628244777, 0628243377. Dan sebelum kita jawab panggilan daripada pendengar kita, jomlah kita menyapa rakan-rakan yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Kita ada Puan Bos kita, Puan Siti Nurbaini Khairi. Kita ada Kak Zarah yang berada di Semenyih. Kita juga ada Muhammad Fahmi pun ada di situ. Kita ada Faika Kampung Sebatu, Mak Eton 58 pun ada juga, Azura Juju dan ramai lagi di situ kan. Terima kasih banyak. Arik pun ada juga. Apa kata Arik menghubungi kami di konti ini untuk sebutkan daripada pukul 1 sampailah pukul 12 kan. Dan yang istimewanya ada hadiah menanti anda. Wah, nampaknya diorang ni gerun juga ni nak menghubungi kita kat konti ni.
2: Kita dah pasang.
1: Jangan gerun, insyaAllah PI kita akan membantu. Sementara kita tunggu kan pemanggil untuk menghubungi kita ni, sekali lagi lah jomlah kita berjedah seketika Ustaz PI kita. Kita dengarkan lagu nyanyian daripada Najwa Karam terus bersama kami. Lakabah.
2: Allah.

0: 5.45 minit petang ketika ini kita dalam segmen Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz P.I. Lakobar untuk hari ini. Ustaz P.I., ramai ni kan yang tinggalkan komen di live TikTok Melaka FM ni. Mintalah kan Ustaz P.I. ulang semula dan dia kata, perlahan sikit Ustaz, makcik ni apa yang orang kata nak menulis pun ambil masa juga kan. Jangan laju sangat.
1: Boleh kita ulang sekali lagi? Tapi dengan syarat tulis betul.
0: Tulis betul-betul tau.
1: Okey, baik. Saya ulang sekali lagi. Dengar baik-baik. Tulis. As-sa'a al-wahidah.
0: Pukul 1.
1: As-sa'a as-sania.
0: Pukul 2.
1: As-sa'a as-thalisah.
0: Pukul 3.
1: As-sa'a al-rabi'ah.
0: Pukul 4.
1: As-sa'a al-khamisah.
0: Pukul 5.
1: As-sa'a as-sadisah.
0: Pukul 6.
1: As-sa'a as-sabi'ah.
0: Pukul 7.
1: As-sa'a as-thaminah.
0: Pukul 8.
1: As-sa'a at-tasi'ah.
0: Pukul 9.
1: As-sa'a al-ashirah.
0: Pukul 10.
1: As-sa'a al-hadiyat ashar.
0: Pukul 11.
1: As-sa'a al-thaniyat ashar.
0: Pukul 12. Yeah. Jadi kepada anda yang nak menghubungi kami di konti ini, di talian masa kami 06-282-4477, 06-284-3377. Mana Kak Zurah Juju kita? Mana Faikah? Faikah sudah. Mana Nada? Mana pelajar-pelajar maknani kita kan? Boleh menghubungi kami di konti ini kerana ada sesuatu yang manis menanti anda semua. Tak apa, kalau ada salah sikit, tergeliat sikit, insyaAllah Ustaz PI kita akan membantu. Baiklah, jom sama-sama hubungi kami di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Cepat-cepat-cepat menghubungi kami di konti ini.
1: Nampaknya sekarang ni ada KIV dua orang saja yang berani. Faikah ini tak jumpa pula.
0: Faikah tadi yang pertama.
1: Bukan Faikah, ni Nada.
0: Nada.
1: Hari Nada diam saja. Nada, tak sihat ke hari ni?
0: Okey, baiklah, kita dah ada pemanggil berada di talian. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum, Yan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam Jumaat.
0: Salam Jumaat. Siapa tu?
2: Kak Zura Juju.
0: Kak Zura Juju.
1: Okey, Kak Zura. Dah bersedia dah sebut?
2: Cuba.
1: Okey, boleh. Baik. No problem. Silakan.
2: Kena baca satu-satu semua
0: Betul.
1: Tak apa, baca satu je.
2: As-sa'a al-wahidah.
1: Okey, betul.
2: As-sa'a as-sania. As-sa'a at-talisa. As-sa'a al-rabiyah. As-sa'a al-khamisa. As-sa'a as-sadisa. As-sa'a as-sabiyah.
1: As-sabiyah.
2: As-sabi'ah. As-sa'a at-tamanina.
1: At-tamina.
2: At-tamina. As-sa'a at-tasi'ah. As-sa'a al-ashirah. As-sa'a. As-sa'a.
1: As-sa'a.
2: As-sa'a. Al-hadiyah. Al-hadiyah asyarah.
1: Betul, okey.
2: As-sa'a as-sa'a asyarah.
1: Wow.
0: Wow.
1: Tepat sekali, tepat bulu dekat Zura. Nampaknya Kak Zura dah menempati tempat kedua.
0: Nampaknya Kak Zura telah ni melangkau ni.
1: Menempati tempat kedua. Jadi jangan lupa claim hadiah Kak Zura pada PI nanti berhubung dengan Yan dekat rumah hijau nanti. Lepas tu pada tadi siapa? Dah ni Fahmi.
0: Fahmi
1: sekarang KIV 23. Kita tengok ada tak yang boleh lawan Fahmi ni.
0: Kita tengok ada tak pencabar untuk Fahmi. Terima kasih. Tahniah tau Kak Zura.
2: Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia kan Kak Zura Juju kita. Fahmi, ketika ini anda berada
1: tempat ketiga.
0: Bagai orang kata, bagai telur di hujung tanduk.
1: Ya. Kita tunggu nasib ya.
0: Kita tunggu nasib. Okey, baiklah. Jika ada pemanggil yang ingin mencabar Fahmi, okey, boleh menghubungi kami di talian 0628447777 0628433377. Sebelum kita dengarkan panggilan seterusnya ini, jom kita dengarkan dulu lagu ini. Lah, dalam terus bersama kami, La Khabar.

0: Jom kita belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Oh, ketika ini pukul 5.56 minit petang dah Ustaz PI kan?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, menghampiri pukul 6 dah kita kan? Dah di hujung-hujung dah kelas kita hari ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ustaz PI sampaikan?
1: Okey, lain tak ada. Cuma saya nak sampaikan kepada Fahmi, anda tanya dapat nombor 3.
0: Ha. Alhamdulillah Fahmi.
1: Sebab keberanian okay. Dia.
0: Ya.
1: Walaupun ada silap-silap sikit. Mm-mm. Tapi kita terima sebagai satu langkah keberanian. Sebab Fahmi berani untuk menyebut perkataan bahasa Arab sehingga 12 nombor.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita letak Fahmi pemenang nombor 3.
0: Kita tepuklah sikit.
1: Tepuk-tepuklah. Ya, maknanya Fahmi Tiara pencabar lagi namanya. Jadi tiga orang ni nanti jangan lupa bersama dengan Didi Yad nanti hubungi Didi Yad untuk terima hadiah daripada PI nanti.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Apapun, terima kasih Yad dan juga semua pendengar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan, orang kata tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa lah yang tahu kan. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki lagi, ada yang manis-manis lagi untuk anda, boleh menghubungi kami di konti ini bersama-sama dalam segmen Lakabar Belajar Bahasa Arab. Dan kepada anda, insyaAllah untuk 6 jam seterusnya nanti, anda akan bertemankan DJ Ain sehinggalah pukul 12 malam nanti. Yang pastinya malam ini kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta. Dan kepada anda yang tengah memandu tu, memandu dengan berhati-hati tau. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingat, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya hanya Allah tahu apa yang terbaik buat kita, insyaAllah. Dan jam pengakhiran ini kita dengarkan lagu Tabasam Senyum Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Lagu FM memainkan lagu-lagu yang

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. 6.12 minit petang ketika ini. Anda berteman Kanain insyaAllah untuk 6 jam berikutnya untuk edisi hari ini, 3 Julai 2026. Bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Terima kasih DJ Yat Melati. Okay, dan juga tetamu undangan kita tadi di jam yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan PI ataupun Faizal Ibrahim yang telah pun bersama-sama dengan kita tadi dalam rancangan Lahobar Belajar Bahasa Arab. Jadi untuk anda yang mungkin nak mengetahui, nak belajar bahasa Arab, anda boleh dengarkan kami setiap hari Jumaat. Okay, sekitar pukul 5.15 minit petang sehinggalah pukul 6 petang. Okay? Dan juga nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini, yang mana tengah memandu itu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Dah habis kerja dah hari ini, ada juga yang dah nak on the way dah pergi kerja. Apapun, selamat menjalankan tugas, selamat pulang ke rumah dengan sebaik mungkin. Okay? Dekat rumah selamat berehat petang-petang ni. Cuaca pun hari ini sangat cantik. Redup je hari ini. Okay, dan juga yang mendengarkan di RTM Klik juga terima kasih. Dan juga yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Kita ada Kak Zahrah dari Semenyih. Juga kita ada Kak Zura Juju dari Warung di Bendang Pak Aim. Kita ada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Carl Founit, Cik Hashim Wang dari Batas Raja Tanjung Piandang Perak. Dan juga kita ada Idin Fik, selamat petang. Malam ni jumpa noh. Malam ni jangan lupa setiap hari Jumaat kita ada malam bunga-bunga cinta. Yang pastinya malam ni kita akan layan lagu-lagu cinta dan kita akan dengarkan luahan ataupun curahan hati curhat daripada anda semua. Juga kita ada Kak Khairunisa, selamat petang. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor. Kita ada Azam juga dekat sini. Dan ramai lagi yang baru join tu, terima kasih Hafizat. Dan ramai lagi dekat TikTok ni. Kalau free-free, boleh je terus lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Setiap hari kita bersiaran 18 jam sehari. Dekat radio 18 jam sehari. Dekat TikTok pun kita selalu live sampai pukul 12.30 malam, okay? Baik, pun untuk petang ini, Ain terus menyinari hari anda dengan sebuah lagu nyanyian Megat Rahim, Sinar Khas Untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Azan dan Iqamah. Kita ikuti bersama.
1: Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ويجب على المؤذن الاحتراز عن اللحن. Maka wajib ke atas muazzin memelihara daripada berlakunya kesalahan di dalam mengucap lapas-lapas azan ini. Bukan kerana nak sedap, tapi lapas azan ini lapas yang mana memberi maksud betul nak panggil orang solat dan menyebut nama Allah yang sebenar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan bar, disebut oleh Imam Ghazali juga dalam kitab Sulwatul Arifin, dipanjangkan bar memberikan maksud gendang besar, bunyi macam sedap tapi tak betul. Oleh sebab itu perlu dipelihara daripada kesalahan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak betul, kerana ia memberikan maksud bukan Allah Maha Besar, tapi Allah itu hilang gendang besar. Satu gendang yang besar, Akbar memberi maksud gendang besar. Oleh kena jaga, sebab Allahu Akbar memberikan maksud, ianya memberikan maksud Allah Maha Besar. Itu sebab apabila azan dilaungkan, disebut oleh Syekh Nawawi Bantani di dalam kitabnya Maraqi Al-Ubudiyah Syarhu Bidayatil Hidayah, mensyarahkan kita Al-Imam Al-Ghazali Bidayatil Hidayah yang diberi judul Maraqil Ubudiyah. Apa kata Syekh Nawawi Bantani? Fa idza sami'ta al-adhana fi asna'i zalika al-mazkur min al-awrad. Apabila engkau mendengar azan dilaungkan ketika mana kamu sedang berzikir. Kita tengah berzikir. Faqta' ma anta bihi. Berhentikan. Wastami al-azana, dan dengar azan. Lianna istima'ahu fi waqtihi afdalu min istima'il Qur'an. Karena mendengar azan pada waktunya itu terlebih afdal daripada mendengar Qur'an. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap ibadat itu ada waktu dia. Ini waktu baca Quran, ini waktu zikir, ini waktu mengaji, ini waktu azan. Azan itu hak azan, waktu azan. Jangan waktu azan ni pula kita pula nak berzikir. Telah dilaungkan azan, kita situ nak ratik kuat-kuat pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak kuat-kuat lagi. Itu hak azan. Waktu tu waktu azan. Bukan waktu azan tu kita nak sembang lagi. Bukan waktu azan tu kita nak terus juga mengajar. Waktu mengajar itu dah ada waktu dia. Allah berikan. Ini waktu ni pelihara, ini waktu yang Allah tentukan azan. Maka waktu azan itu terlebih afdal. Disebut oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab dia Maraqil Ubudiyah, bahawa li'anna istima'ahu fi waqtihi afdalu min istima'il Quran. Sesungguhnya mendengar azan pada waktunya itu afdalu, terlebih afdal min istima'il Quran, daripada mendengar Quran. Sekalipun kita tahu Quran itu afdal, wa in kana al-Quranu afdala minhu. Betul Quran itu afdal, tetapi itu hak azan. Yang kita tengah orang azan, kita sambung nak baca lagi, sambung dah selepas itu. Macam kita mengaji, dan ini masa mengaji, situlah kita ambil Quran nak baca. kerja nak dengar Quran, kerja kita dengar mengaji. Mana betul? Selepas ni boleh mengaji. Mengaji ada hak dia, ada waktu dia. Baca Quran ada waktu dia. Nak berzikir ada waktunya. Waktu kita nak berzikir, nak berselawat, sebelum khatib baca khutbah. Jangan waktu khatib baca khutbah, kita pun nak bertasbih pula. Tak betul. Itu waktu untuk mendengar Quran dan mendengar khutbah. Setiap ibadah ni ada waktu dia sendiri. Ini telah disebut oleh Syekh Nawawi Bantani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang telah dinakalkan pada Al-Imam Az-Ziyadi rahimahullahu ta'ala di kalangan ulama kita Syafi'i. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, washtaghil bijawabil muazzin, maka sibukkanlah kamu menjawab azan. Wa in kunta taifan, sekalipun kamu senang tawaf. Kita senang tawaf, azan dilaungkan, maka kita jawab azan. Azan tu dijawab. Au mudarrisan, ataupun kamu seorang guru sedang mengajar. Au junuban, ataupun kamu dalam keadaan berhadap besar. Au nahwi zalika, atau seumpama itu. Ataupun ketika mana kau mendengar khatib baca khutbah, tiba-tiba ada kita dengar azan. Tak, kita tak jawab, sebab kita dengar khutbah lebih afdal. Kita tempat kita mendengar khutbah. Bal idza sallamta minas salati ajabtahu. Ditangguhkan menjawabnya selepas habis solat jawab. Ataupun selepas kamu keluar daripada tandas tadi azan. Kita tak jawab dalam tandas. Lepas habis kita keluar, kita jawab. Ataupun dia dalam keadaan tadi berjima, lepas habis jima, dia jawab. Jawab, tapi kita tangguhkan menjawabnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dia jawab, waktu dia solat, bila dengar azan, dia jawab. Dia jawab. Dan dia berniat itu zikir, sah semayang. Tapi makruh, kecuali satu tempat. Kalau dia jawab juga dalam semayang, walau dia jawab batal, sebab dia bukan zikir. Sadaqta wa barilta, ataupun sadaqta wa baralta, fatabtulu, maka batal semayang. Tapi tengah semayang bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dia tengah solat berniat zikir dan jawab azan, tak batal semayang, makruh, sebab dia kalimah itu boleh zikir. Tapi kalau dia jawab as-salatu khairum, contohnya as-salatu khairum minan naum, maka dia jawab sadaqta wa barilta, atau sadaqta wa baralta, fatabtulu as-salat, batas sembahyang. Nak niat zikir pun tak boleh, maka batallah sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apabila azan dilaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memberi maksud Allahu A'zam, memberi maksud Allahu A'zam, yakni Allah itulah yang terlebih besar, yang terlebih al-ajal, terlebih ajallu, terlebih mulia, terlebih agung. Justru itu apabila azan dilaungkan, kita dengar azan dalam masjid kerana kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar memberi maksud Allahu A'zamu wa Ajallu. Maka di sana ada beberapa hukum yang tertakluk dengan azan. Apa hukum bila azan dilaungkan kita keluar masjid? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, makruh keluar masjid ketika apabila azan telah dilaungkan. Makruh. Yukrahul khuruj minal masjid ba'dal azan illa li'uzrin, melainkan kena uzur. Sebab apa dia keluar masjid? Kerana dia nak buang yang kecil. Sebab apa dia keluar daripada masjid bila azan dilau? Sebab dia nak buang yang besar. Sebab apa dia keluar masjid? Kenapa? Kerana dia nak ambil uduk. Dibenarkan. Tapi bila azan dilaungkan, dia turun bawah, dia start motor, dia balik. Tadi dia sembang. Ha. Boleh potong daging pun, bila azan, dia balik. Bila azan, dia balik. Ini kena jaga-jaga orang yang pergi melapah daging lah apa semua. Waktu azan, dia dalam masjid. Dia boleh sembang dalam masjid. Waktu azan dia laut, dia pun start motor balik. Dia start kereta balik. Mazhab Imam Syafi'i makruh tanpa ada sebab. Di dalam mazhab lain, wa yahrumu ala man kana fil masjidi wa uzzina lissalah an yakhurja minhu ba'dal azan. Haram orang yang ada di dalam masjid, azan dilaungkan, dia keluar. Ini berlaku di zaman para sahabat lagi. Yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada riwayat Abi Sya'sa, katanya kunna qu'udan ma Abi Hurairah fil masjid. Abi Sya'sa meriwayatkan kami sedang duduk dalam masjid bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an. Fa azzana al muazzin, muazzin azan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bangun dan dia keluar. Tengah bila azan tadi sedaplah duduk sembang azan, dia keluar. Fa atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Abu Hurairah tengok dia, kok dia nak pergi ambil uduk, kok dia nak pergi tengencing ke, nak buang yang besar ke, kok dia masuk balik, tak masuk. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, amma hadha faqad asa Aba Qasim. Sesungguhnya lelaki ini telah derhaka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia derhaka. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yasma'un nida'a min fi masjidin summa yakhruju minhu illa li hajatin summa la yarji'u ilaihi illa munafiqun. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak mendengar laungan azan di dalam masjid kemudian ia keluar daripada masjid melainkan hajat sahaja. Dia hajat, dia boleh keluar. Kemudian dia masuk balik. Tapi kalau dia keluar summa la yarji, kemudian dia tak masuk balik nak solat, illa munafiqun, melainkan dia munafik. Melainkan munafik. Ini diingatkan kita. Mula sembang sedap-sedap, nah, dah tu kita belah. Ataupun ustaz ni mengajar kat masjid, ini dah masuk waktu zuhur, azan, dia tak nak sembahyang masjid tu. Dia kata anak lepas ni ada program pula dekat air keruh. Nanti anak semayang tempat sana. Betul ke dia semayang sana? Bila azan dia keluar. Bila azan keluar. Bila azan keluar. Maka orang ni telah diberikan ancaman bahawa sesungguhnya dalam riwayat lain Nabi SAW telah menyebut dia munafik, dan satu riwayat lain maka dia ditimpa kecelakaan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Azan dan Iqamah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

Dengan Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonikan baru saja berlalu nyanyianlah Ahmad sempurna dan terbaik. 6.58 minit petang ketika ini. Kita nak menuju ke pukul 7 malam. Jadi apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami. Tak kira di mana jua anda berada, menerusi frekuensi Melaka FM, satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Cik Zuhairi Rahman, baru je join dekat situ. Okay, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Semoga ceria-ceria selalu. Kak Zahra, terima kasih. Abang Zak, Mamat Random, Lebah Diraja, waalaikumsalam. Okey, dan ramai lagi rakan-rakan kita dekat sini. Terima kasih sudi join dekat sini eh. Jadi macam biasalah, Ain akan terus menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan juga antara pengisian malam ini, macam biasa setiap hari Jumaat pukul 9.30 malam, kita ada segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi setiap hari Jumaat dalam Malam Bunga-Bunga Cinta ni, kita akan dengarkan curahan hati ataupun curhat eh, ataupun luahan daripada rakan-rakan pendengar kita dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Dan juga pastinya kita akan layan pelbagai lagu-lagu cinta yang Ain akan hidangkan khas untuk anda semua, okay? Jadi kalau katanya anda nak kongsikan luahan hati, apa yang terbuku di hati

Ya, boleh je terus kongsi bersama dengan kami di talian 010-8061-023, okey? Dan untuk jam ini, saya nak sampaikan juga info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.25 malam. Dan juga pastinya untuk jam yang berikutnya selepas ini, Ayan akan hidangkan pelbagai lagu nasyid dan ketuhanan khas untuk anda semua. Okay? Jadi jangan ke mana-mana.

Lima au uzlama au ajahala au yujahala alayya, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 5094, dan hadis adalah hadis sahih. Pengajaran yang kita

negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dah pun masuk ke jam yang berikutnya. 8.5 minit malam ketika ini, anda bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Apapun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada yang tengah dengarkan di 102.3 ketika ini, terima kasih. Jadi untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Yang mana tengah dengarkan dekat rumah tu, selamat beristirahat. Okey, dan juga yang mana tengah dengarkan Ain sambil-sambil kerja tu, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, okey? Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang tengah dengarkan juga melalui aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Click. Terima kasih banyak. Terima kasih bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Baik, untuk jam ini seperti biasa kita ada Zone Music Tanpa Henti. Zone Music Tanpa Henti. Ya, Hain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua. Dan juga dalam Zone Music juga kita ada kapsul motivasi Jana Minda. Okey, ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-9 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan pada hari ini, emosi wanita versus emosi lelaki bahagian 2. Dan juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.40 minit malam. Dan juga tepat pukul 9 macam biasa, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya macam biasa, setiap hari Jumaat, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

Kita ada malam bunga-bunga cinta setiap hari Jumaat macam biasa. Jadi malam ini kalau ada yang nak luahkan apa yang terbuku di hati, nak kongsikan apa yang nak dikongsikan bersama dengan kami malam ini, anda boleh terus saja wasabi kami di talian 010-806-1023. Dan pastinya dalam malam bunga-bunga cinta, kita akan layan macam-macam lagu cinta. Lagu tangkap leleh, lagu nangis di bucu katil pun ada eh. Jadi stay tune bersama kami, radio nombor 1 orang Melaka. Jadi kita nak terus fly dalam zone music tanpa henti. Hanya di Melaka FM, kita mulakan dulu dengan lagu Sofas, pecinta terbaik. Khas untuk anda.

kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan. Kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha'al Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah, dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada dia 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah macam mana, dah dapat ni rasa macam tak cukup, dah dapat duit rasa tak cukup, dah ada rumah tangga rasa tak puas. Inilah maknanya perkara ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi SAW, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap

kembali bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda. Semestinya sentiasa berada di Melaka FM. Ni, nak tanya ni, semalam dengar tak? Melaka FM dalam segmen Jana Minda. Ustaz ada sharekan tentang emosi ni. Kan? Ke emosi anda pagi-pagi ni tengah marah? Yang tengah marah sebab banyak masalah tu, kita relax-relaxkan diri kita, banyakkan beristighfar, banyakkan rasa syukur sebab Allah masih bagi peluang untuk kita hidup dekat muka bumi Allah ini. Yang tengah

Cerita tentang emosi wanita dengan emosi lelaki ni, hari ini Ustaz nak sambung lagi berkaitan dengan emosi wanita dan juga emosi lelaki. Baik, yang pertama tuan-tuan dan puan, dalam sebuah pasal emosi tuan-tuan dan puan, lelaki ni banyak bertindak tanpa berfikir dan wanita lebih banyak bercakap tanpa berfikir. Amboi, macam mana tu? Ha, saya ulang. Lelaki banyak bertindak tanpa berfikir dan wanita pula lebih banyak bercakap tanpa berfikir. Macam mana tu Ustaz? Ha, kalau kita tengok orang lelaki ni tuan-tuan dan puan, bila dia dah marah, dia bertindak terus. Ha, kalau dia marah tuan-tuan dan puan, itu yang berlaku tumbuk-menumbuk, pergaduhan dan sebagainya. Dan lepas dah bergaduh, dah tumbuk, baru dia fikir, ish, aku buat ni sebenarnya tak betul. Haa.

0: Bukan semua marah pula orang lelaki kat saya. Bukan semua, tapi lazimnya begitu. Sebab itu kita tengok orang lelaki ni, bila dia marah, dia tak jaga emosi dia, dia akan bertindak tanpa dia fikir dulu. Berbanding perempuan. Tapi masalah perempuan ni pula, tuan-tuan dan perempuan, dia ni lebih banyak bercakap tanpa fikir. Cuba tengok kalau orang perempuan kalau marah. Kan kalau marah tuan dan perempuan, habis semua perkataan dia keluar. Kan waktu dia marah kan, habis semua dia keluar tuan dan perempuan. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, dia ungkit perkara 5 tahun yang lalu, ingat pula tu. Kan tapi tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang kadang-kadang kita kena dengar dan kita kena lihat, perempuan ni walaupun dia bercakap tanpa fikir, tapi apa yang dia keluarkan tu datang daripada hati dia. Betul punya marah tu kan. Sebab itu kalau orang perempuan tengah marah, orang lelaki tu diam je. Kan, sebab kita tak nak hari ni emosi itu bertambah menyebabkan dia tak boleh kawal diri dia. Sebab itu tuan-tuan perempuan, sangat penting bagi lelaki dan perempuan, kalau kita nak bertindak, fikir dulu. Kalau kita nak bercakap, kita renung dulu agar apa kita cakap tu tidak menyakiti hati siapa-siapa. Dan akhir sekali tuan-tuan perempuan, ketika dalam keadaan beremosi, lelaki lebih cenderung untuk bersendiri berbanding wanita cenderung untuk ditemani. Sebab itu tuan-tuan perempuan, rahmati Allah sekalian, orang lelaki ni kalau kena marah, dia angkat kaki je. Kan, kau nak marah ya, pak dia keluar rumah, pak tinggal. Dia suka macam tu. Dan orang perempuan, tuan perempuan, bila dia marah, jangan tinggalkan. Orang lelaki ni kalau tengok orang perempuan kena marah, tuan perempuan, atau tengah marah, dia perlukan teman, perlu ada di sisi. Sebab itu tuan perempuan, kita jadikan hari ini tip-tip emosi wanita dan emosi lelaki ni sama-sama kita dengar, terutamanya bagi suami dan isteri, agar kita nak keluarga itu bahagia dan saling memahami. Okeylah, bertemu saya Ustaz Fazli Samin kembali dalam Akan Datang, segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 minit malam. #satukanjiwa.

yang berani.

yaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slides serta video format MP4

perbincangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga-jaga.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. Dah pun masuk ke jam 9.18 minit malam ketika ini. Okey, dan pastinya anda bertemankan Ain sekarang untuk edisi hari ini 3 Julai 2026. Macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, dalam kenderaan, dekat rumah, dekat kedai makan, stesen minyak ataupun di mana sahaja anda dengarkan kami Melaka FM. Pastinya di satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan kita yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang baru je join lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi untuk rakan-rakan dekat TikTok, acu komen menonton dari mana, I nak bacakan nama anda sekarang, okey? Jadi antaranya kita ada kat sini Rosnani Ahmad, kita ada Kak Jira Pokok Sena Kedah, kita ada Wan Botak 91. Hai katanya, hai juga. Wan Datu yang tengah tapping screen, Mahaza, waalaikumsalam. Kita ada Pedagang Muslim, juga kita ada Chodyu Rock. Kita ada Kak Ija. Juga kita ada NDD dari Seremban, terima kasih. User 7295, salam sis, waalaikumsalam. Kita ada Tuan Anas juga ni, dari Kelantan, Gua Musay. Asyik kita jangan pecah dah. Okey, kita ada Farish Ahmi, hai. Kita ada Cikgu Saari 93 dari Kembaman, Terengganu. Kita nampak Cik Usut Talib. Kita nampak siapa lagi dekat situ. Ramai sebenarnya yang join ni, tapi mungkin malu-malu nak komen ni eh. Okay, kita ada Cik Omar Halim, terima kasih. Choco Bain Abid yang tengah tapping-tapping screen. Kak Shadizi dari Dungun, Terengganu. Dan ramai lagi yang baru je nak join tu, terima kasih. Yang mana orang kata baru je mengikuti TikTok Melaka FM, keluar pula FYP kan. Jangan lupa untuk follow TikTok Melaka FM. Jadi auto jadi sayap-sayap Melaka FM tau. Jangan lupa untuk tekan button follow. Follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Okay, kita ada Along Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi 17 dari Ipoh. Komen-komen je lagi, nanti Ain akan bacakan komen-komen anda, okay? Dan apapun, lagi 10 minit lebih kurang macam tu. Macam biasalah, setiap hari Jumaat ni kita ada malam bunga-bunga cinta. Jadi malam ini apa agaknya yang anda nak luah bersama dengan Ain? Sebabnya malam bunga cinta ni ialah malam yang anda boleh curhat, curahkan segala apa yang ada di hati. Dan pastinya malam ni juga Ain nak kongsikan dengan anda lah. Dan anda pun kena kongsikan dengan Ain kepada topik yang kita bawakan juga untuk malam ini, penghargaan. Nah, malam ni anda nak bagi penghargaan untuk siapa? Untuk diri sendiri ke? Untuk pasangan kita ke? Untuk mak ayah kita? Untuk anak-anak kita? Ataupun siapa yang paling layak anda nak bagi penghargaan untuk malam ini? Anda boleh kongsikan luahan dan juga cerita penghargaan anda. Boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kejap lagi, 9.30 malam, Ain akan keudarakan kesemua cerita dan juga luahan anda dalam malam bunga-bunga cinta, okay? Jadi sementara kita nak tunggu malam bunga-bunga cinta, kejap lagi nak lain dari sebuah lagu daripada Love Hunters. Sambulah kasih khas untuk anda, Melaka FM.

0: makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Pilihkan Melaka FM
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 malam. #satukanjiwa.

Baru saja berlalu nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. 9.33 minit malam ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Jadi malam ini kita bawakan satu topik iaitu penghargaan. Jadi malam ini agak-agaknya anda nak sampaikan ucapan ataupun luahan tentang penghargaan. Mungkin penghargaan kepada diri sendiri, pasangan, mak ayah kita, adik-beradik kita ataupun apa sahaja yang anda rasa layak untuk dihargai. Jadi boleh kongsikan cerita anda bersama dengan Ain. Boleh hantar terus ke talian Wasabi Melaki FM 010-806-1023. Okey, kalau kita tengok dekat Wasabi Melaki FM ni, ramai yang dah hantarkan perkongsian untuk malam ini tentang penghargaan. Dan anda kata kalau anda nak luahkan topik yang lain pun boleh sahaja. Sebabnya setiap hari Jumaat dalam Malam Bunga Cinta ni, Melaki FM senantiasa bersedia untuk menjadi bahu anda. Jadi kalau ada apa-apa cerita yang mungkin agak sedih ataupun menggembirakan, kami di sini senantiasa ingin bersama-sama dengan anda, pendengar radio nombor 1 orang Melaka, okey? Jadi saya bagikan ruang dan juga peluang untuk anda yang mana tengah typing tu, silakan. Kalau nak hantarkan nota suara pun boleh juga. Sekali lagi nombornya 010-806-1023. Sekejap saja lagi saya akan keudarakan kisah perkongsian daripada anda semua. Lain dulu pada kumpulan sukses, Kerana Cinta Ku Turutkan.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Harinya malam menyatukan jiwa. 9.45 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan saya dekat sini. Dan kita masih lagi di fasa yang awal lagi untuk malam bunga-bunga cinta ni. Jadi, untuk malam ni kita bawakan satu topik iaitu penghargaan. Jadi, malam ini anda boleh kongsikanlah ucapan penghargaan anda ataupun cerita penghargaan anda terhadap diri sendiri, pasangan, mak ayah ataupun untuk siapa sahaja yang layak diberi penghargaan. Untuk malam ini anda boleh terus kongsikan bersama dengan Ain di talian 010-806-1023. Okey, kita nak kongsikan tentang penghargaan. Yang pertama, bagi Ain sendiri, kita perlu menghargai diri kita sendiri, betul tak? Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk hargai orang lain sampai terlupa untuk hargai diri kita sendiri. Kita sanggup korban masa, tenaga dan perasaan demi orang lain. Tapi bila sampai giliran diri kita sendiri, kita selalu rasa tak cukup baik. Kita selalu salahkan diri kita sendiri. Kita selalu fikir kita ni kurang daripada orang lain. Dan hakikatnya, diri kita juga layak untuk dihargai. Tak apa, tak salah untuk kita berehat bila kita penat. Tak salah untuk kita berkata tidak kalau hati kita tu dah terlalu penat jaga perasaan orang lain. Dan tak salah untuk kita pilih ketenangan daripada terus paksa diri kita untuk penuhi harapan semua orang. Dan ini paling penting, kita kena berhenti untuk menghukum diri kita hanya sebab kita pernah lakukan kesilapan. Kita semua manusia, tak lari daripada melakukan kesalahan, tersalah langkah. Yang penting bukan berapa banyak kali kita jatuh, tapi berapa banyak kali kita pilih untuk bangun semula demi diri kita sendiri. Belajarlah untuk kita cakap baik dengan diri kita sendiri. Raikan setiap kemajuan walaupun sekecil-kecil perkara. Hargai setiap usaha yang telah pun membawa kita sampai ke hari ini. Sebabnya orang yang paling lama akan temankan kita sepanjang hidup ni sebenarnya ialah diri kita sendiri. Di malam ni, sama-sama kita renungkan, sama-sama kita sayangi diri, maafkan diri kita atas perkara yang dah pun berlalu. Berikan diri kita ni peluang untuk terus berkembang tanpa perlu menjadi yang sempurna. Dan sama-sama juga kita ingat malam ni, menghargai diri sendiri bukan bererti kita pentingkan diri. Tapi berartinya kita nak isi hati kita ni terlebih dulu, supaya kita masih lagi ada kekuatan untuk kita sebarkan kebaikan kepada orang di sekeliling kita khasnya. Jadi, sama-sama kita hargai diri kita sendiri, okey? Jadi, sekali lagi untuk anda yang mungkin nak kongsikan ucapan penghargaan untuk diri sendiri, untuk pasangan anda, untuk ibu bapa kita ataupun adik-beradik dan siapa sahaja yang anda rasa layak untuk dihargai, anda boleh terus saja wasabi Ain sekarang di talian 010-806-1023.

Okay, FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 10.08 minit malam. Ketika ini masih lagi bertemankan angin dalam malam bunga-bunga cinta. Harinya malam menyatukan jiwa. Baru saja tadi kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Armada, Hargai Aku. Jadi dekat sini, dekat Wasabi Melaka FM ni, kita ada perkongsian yang pertama dekat sini daripada Kak Ina. Okey, katanya memandangkan topik malam ni ialah penghargaan. Jadi Kak Ina nak kongsikanlah tentang penghargaan ni. Jadi Kak Ina baru sedar kadang-kadang kita ni terlalu mengharapkan penghargaan daripada orang lain sampai lupa untuk kita hargai diri kita sendiri. Dulu setiap kali Kak Ina buat sesuatu, Kak Ina selalu berharap ada yang nampak usaha Kak Ina. Kalau tak ada yang ucap terima kasih ataupun hargai, Kak Ina selalu rasa kecewa. Tapi lama-lama tu Kak Ina rasa macam penat pula sebab kebahagiaan Kak Ina tu seperti bergantung pada penghargaan orang lain. Jadi sampailah satu hari tu Kak Ina belajar bahawa penghargaan yang pertama yang Kak Ina perlukan ialah datang daripada diri sendiri. Hargai diri Kak Ina sendiri. Jadi Kak Ina belajar ucapkan tahniah kepada diri sendiri, terima kasih kepada diri sendiri, walaupun atas perkara yang kecil. Dan Kak Ina belajar juga menerima bahawa Kak Ina dah berusaha sebaik mungkin, walaupun hasilnya belumlah nampak sempurna orang kata. Dan kalau dari segi perhubungan pula, Kak Ina nak kongsikan juga, Kak Ina belajar satu perkara. Kadang-kadang pasangan kita ni bukanlah dia tak sayang kita, cuma pasangan kita ni dia terlupa untuk luahkan penghargaan kepada kita. Sebab itulah macam Kak Ina sendiri, Kak Ina mula biasakan diri untuk ucap terima kasih atas perkara-perkara kecil yang pasangan Kak Ina buat. Terima kasih sebab penat-penat kerja untuk Kak Ina, untuk keluarga kita. Terima kasih sebab senantiasa ada. Dan bagi Kak Ina, satu ucapan penghargaan yang ringkas tu boleh buatkan seseorang rasa diri dia dihargai dan juga disayangi. Dan hari ini Kak Ina percaya hargai diri sendiri bukan maksud kita sombong ataupun pentingkan diri sendiri. Dan juga menghargai pasangan tu pula bukan hanya dengan hadiah ataupun wang ringgit. Kadang-kadang cukup kita hargai pasangan kita dengan kata-kata yang ikhlas, perhatian dan selalu luangkan masa. Sebab setiap orang nak rasa diri dia penting dalam hidup seseorang. Setiap orang nak tahu bahawa kehadiran kita tu bagi makna ataupun tidak kepada dia. Jadi kalau hari ini kita masih lagi ada peluang, jangan tunggu. Hargai diri kita sendiri. Hargai orang sekeliling kita, pasangan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita ataupun siapa sahaja selagi mereka tu masih lagi ada di sisi kita. Kadang-kadang penghargaan yang kita tangguh hari ini mungkin menjadi kata-kata yang kita sesali sebab kita tak pernah ucapkan untuk orang yang tersayang. Okey, itu perkongsian daripada Kak Ina. Jadi bagaimana pula dengan perkongsian daripada anda? Malam ni agak-agak nak hargai siapa? Boleh terus wasabi Ain di talian 010 806 1023.

Kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

daripada Anang yang separuh jiwaku pergi. Malam buku-buku cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Sebenarnya lagu ni diminta oleh seorang pendengar kita dekat Wasabi Melaki FM. Tapi namanya tidak boleh disebut katanya. Ceritanya bila dengar lagu tu sama seperti kisah hidup dia. Katanya saya pernah dicurangi DJ Ain. Jadi masa mula-mula tahu tu saya tak terus marah. Saya cuma banyak tanya dekat diri sendirilah apa yang kurang pada diri sendiri. Waktu tu saya rasa macam saya dah ubah semuanya. Ubah cara cakap, ubah cara berpakaian, jadi orang yang lebih sabar. Jadi waktu tu kalau saya fikir, kalau saya berubah, mungkin dia akan terus menghargai saya. Tapi lama-kelamaan tu saya sedar saya sedang menghukum diri sendiri atas keputusan yang saya buat. Orang selalu cakap senanglah move on kan. Tapi bagi saya yang paling susah bukan move on daripada seseorang. Yang paling susah tu ialah berhenti untuk mempersoalkan diri sendiri. Sebab bila kita dikhianati, kena curang ataupun sebagainya, kita mula rasa macam kita ni tak cukup handsome, tak cukup cantik, tak cukup baik ataupun tak cukup menarik untuk orang yang kita berharap dia sayang dekat kita. Tapi kecurangan seseorang tu bukanlah ukuran nilai kita. Ianya cuma menunjukkan pilihan yang dia buat je. Dan hari ni saya belum lupa sebenarnya apa yang dia buat. Ada hari saya masih lagi teringat. Ada hari saya masih lagi tertanya-tanya. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ni saya dah berhenti salahkan diri saya sendiri. Dan semoga saya dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik, yang lebih menghargai diri saya sendiri. Okey, macam ada juga yang komen dekat TikTok tadi daripada Amir kan. Katanya kenapa orang yang selalu hargai, menghargai orang tapi dia yang terluka. Sebab apa? Lepas tu Amir kata sebabnya orang tu tidak menghargai kita yang sebetulnya lah. Tak ikhlas bersama dengan kita. Jadi mungkin disebabkan itu, walaupun kita menghargai orang sekeliling kita, tapi bila kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin tidak ikhlas bersama dengan kita, dan disebabkan itulah mungkin kita terluka dan kecewa kan. Apapun, Allah menguji kita, tanda Allah sayang kita. Semoga yang di luar sana tu masih lagi ternanti-nanti jodoh untuk datang. Sama-sama kita doakan semoga kita semua dipertemukan dengan seseorang yang baik, budi pekertinya, akhlaknya, insyaAllah. Okay, okay, lebih banyak lagi perkongsian yang Ain akan bacakan selepas ini. Ada juga rakan-rakan kita yang baru je hantarkan dekat Wasabi ni. Kejap lagi Ain akan kongsikan cerita ataupun kata-kata daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaki FM. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga tentang topik pada malam ini, iaitu penghargaan. Jadi malam ni mungkin anda nak kongsikan luahan hati, cerita ataupun ucapan penghargaan untuk yang tersayang, untuk diri sendiri, untuk pasangan kita, ataupun untuk siapa sahaja yang anda rasa layak untuk menerima penghargaan itu. Boleh terus sahaja Wasabi ID talian 010-806-1023. Dan sambil-sambil itu juga Ain nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026 yang sedang berlangsung sekarang. Jadi untuk adik-adik kita yang suka menyanyi, ini syarat-syarat penyertaannya. Okay, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun sahaja. Dan untuk bekas juara Bintang Kecil Kebangsaan, tidak layaklah menyertai uji bakat ini. Dan pastinya syarat-syaratnya, adik-adik tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Dan untuk video nyanyian tu, anda boleh hantarkan sahaja terus ke alamat email izat78@gmail.com.
sehingga 15 Julai ini sahaja, okey. Dan 10 yang terbaik layak untuk sertai uji bakat bintang kecil di auditorium Melaka FM. Dan juga untuk maklumat lanjut, boleh hubungi terus Encik Syarizat ataupun DJ Izzat kita di talian 019-663-7664. Dan juga untuk maklumat lanjut, boleh terus sahaja follow TikTok kita, TikTok Melaka FM. Dekat situ kami ada pinkan video tentang uji bakat bintang kecil 2026. Baik, jom kita terus layan sebuah lagu daripada Leon, Balasan Janji Palsu, khas untuk anda.

Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. 10.45 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan saya dekat sini. Pastinya kita masih lagi dalam malam bunga-bunga cinta. Yang mana topik yang kita bawakan pada malam ini iaitu penghargaan. Okey, kita ada kiriman kata-kata daripada Fuad dekat Wasabi Melaka FM ni. Katanya gubahan penghargaan teruntuk orang yang baik di sekelilingku. Terima kasih di atas kebaikan yang kamu berikan kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan melalui tangan-tangan orang yang baik. Jualah Allah hantarkan kebaikan kepada kamu. Dipermudahkan segala urusan, diberkahi rezeki dan sihat selalu. Okey, juga kita ada kiriman daripada Carl. Katanya, saya Carl nak kongsi kata-kata tentang menghargai. Orang yang menghargai kita ni ialah satu anugerah, bukan sesuatu yang wajar dipandang biasa. Dan seseorang yang benar-benar menghargai kita tu tidak akan membuatkan kita tertanya-tanya tentang nilai harga diri kita. Setuju. Saya bagi 10 bintang eh. Okey, dan pastinya bila kita bercakap tentang penghargaan ataupun menghargai ni, anda perasan tak sebenarnya kita ni kadangkala kita kejam dengan diri kita sendiri. Kita hargai diri kita hanya bila kita berjaya dapat capai sesuatu. Contohnya macam kita dapat kerja baru, barulah kita nak belanja diri kita makan sedap-sedap. Kita dapat bonus, barulah kita nak belanja diri kita. Tapi bukan diri kita dulu, tapi kita belanja orang sekeliling kita. Ya, itu pun dah sememangnya bagus. Tapi macam mana pula dengan diri kita sewaktu kita gagal, waktu kita buat silap, waktu kita rasa yang kita ni sekecil-kecil manusia. Dan penghargaan yang paling mahal pada diri sendiri bukanlah waktu kita tengah berdiri di atas puncak kejayaan, tapi waktu kita tengah terduduk di lantai, di bawah. Contohnya macam setiap malam kita penat, tapi kita tak mampu nak ceritakan kepenatan kita tu dekat orang sekeliling kita. Sebab mungkin kita tak nak susahkan orang yang kita sayang. Jadi bila setiap kali kita nak tidur ataupun setiap kali kita sorang-sorang, kita akan mengenang kembali kenapalah orang sekeliling kita tidak menghargai kita, kan? Dan kadang-kadang kita tak boleh terlebih fikir juga. Sebenarnya ramai orang yang menyayangi diri kita, menghargai diri kita sendiri. Apa pun yang kita buat untuk diri kita ataupun orang sekeliling kita, sudah semestinya kita harus memulai semua itu dengan keikhlasan. Okey, apa pun yang kejap lagi tepat pukul 11, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi kata-kata penghargaan ataupun nak meluahkan sesuatu malam ini, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010 806 1023.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM.

1,000 kedai koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Sudah terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik kepada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada 5,000 hingga

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersuandakan 11.15 minit malam ketika ini. Okey, selamat malam untuk semua masih lagi bertemankan saya dekat sini. Pastinya sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta yang bersiaran setiap hari Jumaat 9.30 malam sampai lah pukul 12 malam nanti. Okey, apapun terima kasih untuk pendengar-pendengar Melaka FM sekarang ni, tak kira di mana juga anda berada, yang tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana sahaja menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah dengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada dekat sini Abang Zack 1357, kita ada Khalifah, Ami Nadi, patut tak nampak bintang dekat luar, di sini rupanya. Aduh, Khalifah kata menurut biar mengikut petunjuk, mengikut biar mengikut telunjuk. Kata-kata daripada Khalifah. Okey, kita ada Komat, terima kasih. Hafiz, Kak Ji Abadi, juga kita ada Zulfami, terima kasih. Encik Mimpi, Mamat Random, Farhan Seller pun ada juga dekat sini. Dan pastinya kita ada Brother Love, Fuad dari Batu Pahat, Korea. Risau. Okey, kita ada ramai juga dekat sini yang sudi bersama-sama dengan Ain, menemani Ain dekat sini, dan juga Ain menemani anda dekat sini sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih Hilang Merah, Azizah, dan ramai lagi dekat sini. Minta maaf kalau Ain tak sempat nama baca nama anda satu persatu. Okey, dan apapun untuk jam yang terakhir ni, macam biasa Ain akan meneruskan membacakan dan keudarakan perkongsian daripada rakan-rakan kita mengenai topik yang dibawakan pada malam ini, iaitu penghargaan. Jadi malam ini agak-agaknya anda nak bagi penghargaan untuk siapa? Mungkin untuk diri kita sendiri, pasangan kita, mak ayah kita, orang di sekeliling kita yang anda rasa layak untuk diberi penghargaan. Kadang-kadang penghargaan ni bukanlah dari segi wang ringgit, hadiah ataupun sebagainya. Tetapi penghargaan ni boleh juga kita tujukan dengan kata-kata. Walaupun kita bercakap benda yang ringkas, tapi kalau orang tu begitu menghargai kita, pastinya orang tu akan tersenyum. Jadi nak bagi seseorang tersenyum malam ni, termasuk diri kita sendiri, boleh kongsikan kata-kata penghargaan itu di talian Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Okey, ini ada perkongsian dari rakan kita dekat sini. Tapi minta maaf lah yang tak dapat nak sebutkan namanya. Okey, katanya, Assalamualaikum DJ Ain. Waalaikumsalam. Malam ni saya tergerak hati untuk kongsikan kata-kata penghargaan. Jadi saya sebagai seorang suami, kadang-kadang ego saya ni tinggi. Tapi ego saya tu jadi runtuh bila satu malam tu saya balik kerja lambat sebab saya pendat sangat, dan saya tengok isteri saya tertidur dan dekat tangan dia ada minyak angin sampai sakit kepala tunggu saya sampai malam, dan tak makan sanggup tunggu saya juga walaupun waktu tu dah pukul 2 lebih sebab saya ada kerja luar yang tak dapat dielakkan. Itu perkongsian rakan kita dekat sini. Tapi Ain tak dapat nak bacakan namanya lah sebab diminta oleh beliau untuk merahsiakan namanya. Jadi itulah lelaki kalau dah mula nampak dan juga menghargai benda-benda kecil pada pasangan dia, pada seorang wanita khasnya lah. Maksudnya dia betul-betul dah matang dalam mencintai kita kan. Itu kata-katanya lah. Jadi tadi teringat pula dekat TikTok ni ada juga yang komen-komen perdebatan antara lelaki dengan wanita. Tapi nampaknya Mama Random selaku pengadil dekat TikTok ni bagi wanita lah yang menang. Yelah, wanita mana pernah kalah. Okey, jadi apapun untuk anda yang nak berkongsi lagi tu, boleh terus saja Wasabi Ain. Ada lagi beberapa perkongsian yang belum Ain bacakan dekat sini. Jadi selepas ini Ain akan terus keudarakan perkongsian anda untuk topik pada malam ini, iaitu penghargaan.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Okay, FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan 11.36 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Selamat bersiarahat pastinya. Untuk anda yang dah nak masuk tidur tu, jadi pastikan dapatkan rehat yang secukupnya, okay? Baik, untuk waktu ni masih lagi bertemankan Ain dalam malam bunga-bunga cinta. Dan pastinya kita ada perkongsian yang seterusnya untuk topik kita pada malam ini, iaitu penghargaan. Okay, kita ada kiriman daripada Faiz dari Masjid Tanah. Katanya memandangkan malam ni ada segmen luahan, jadi saya nak kirimkan penghargaan untuk isteri yang tersayang, Nur Liana. Okay, katanya ada satu peristiwa yang saya ingat sampai sekarang. Bila saya balik kerja setiap hari dan jalankan tanggungjawab, saya rasa itu macam dah cukup kan. Tapi beberapa bulan lepas, saya terpaksa cuti 2 minggu di Jain sebab aksiden. Jadi masa itulah saya baru nampak rutin yang isteri saya buat setiap hari. Jadi isteri saya ni suri rumah lah, bangun awal, siapkan anak-anak, pergi sekolah, uruskan rumah, pergi kerja, kemudian balik rumah, sambung kerja lagi. Semua tu dia buat tanpa pernah bising ataupun minta dipuji. Jadi selalunya saya pergi kerja, balik kerja je, tapi tak pernah nampak apa yang isteri saya buat. Macam saya kata tadi, urus rumah, masak untuk saya, siapkan anak pergi sekolah. Saya hanya tahu pergi kerja, balik kerja. Jadi waktu nak dijadikan cerita tu, hikmahnya saya accident, 2 minggu saya dapat cuti. Saya duduk dekat rumah pun saya rasa macam dah penat dah duduk rumah ni. Tapi bila saya tengok isteri saya buat kerja, tak ada mengadu pun kata penat ke apa ke. Jadi saya rasa macam malam ni saya nak bagi kata-kata penghargaan untuk isteri yang tersayang. Terima kasih sebab selama ini awak buat banyak perkara yang saya rasa macam biasa je. Sedangkan sebenarnya itu bukanlah perkara yang luar biasa. Jadi nak jadi suri rumah ni bukanlah satu perkara yang mudah. Terima kasih sayang sebab sudi menjaga abang dan juga ahli keluarga kita. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Sting, Kepadamu Kekasih Hati. Okey, juga kita ada kiriman daripada rakan kita ni, Zaki. Yang ni pun kiriman penghargaan juga ni. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat malam ditujukan kepada semua pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang sedang setia mendengar siaran Melaka FM. Katanya terima kasih kepada DJ Ain dan juga penyampai Radio Melaka FM yang lain sebab senantiasa menceriakan suasana dengan suara yang merdu dan menghiburkan. Semoga penyampai Radio Melaka FM senantiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan senantiasa ceria ketika bertugas. Terima kasih Zaki untuk ucapan penghargaan ini. Apapun, selepas ini saya akan tunaikan lagu daripada Faiz tadi. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Stings, Kepadamu Kekasih Hati. Jadi jom kita sesuaikan permintaan Faiz dalam malam bunga-bunga cinta.

11.48 minit malam ketika ini. Masih lagi kita dalam malam bunga-bunga cinta. Okey, Ain ada kiriman yang terakhir daripada Dek Wan ataupun Izwan. Okey, katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga salam malam bunga-bunga cinta. Bila tengah memandu balik kerja ni, terdengar topik penghargaan, tiba-tiba terdetik hati untuk memberi penghargaan terbesar untuk mak abah saya. Terima kasih kepada mereka kerana melahirkan, membesarkan saya dengan penuh hikmah dan kesabaran. Saya tahu dan sedar mak abah sekarang ni semakin meniti usia. Kalau boleh diberi nyawa, saya serahkan segalanya untuk mak abah saya agar mereka kekal di dunia ini. Tapi apakan daya, setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Dan saya hanya mampu berdoa dan tak pernah jemu meminta yang terbaik untuk kedua ibu bapa saya. Terima kasih mak abah untuk segalanya. Jadi berkongsi kepada Dek Wan ataupun Izwan dari Kuala Lumpur kalau tak silap Ain. Apapun, terima kasih Dek Wan dan juga semua yang telah pun berkongsi kata-kata penghargaan untuk malam ini. Apapun, bila kita beralih pandang pada kekuatan diri dan juga kebaikan orang sekeliling kita ni, sedar ataupun tak sedar, sebenarnya Allah yang menguatkan kita. Kita ni makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kita ni tak sempurna. Dan kalau ikutkan hati yang rapuh ni, dah lama dah sebenarnya kita menyerah kalah. Tapi sebab Allah tiupkan kekuatan dalam jiwa kita, sebab Allah sayang pada diri kita, kita mampu lagi berdiri sehingga ke hari ini. Dan perasan tak bila kita tengah rasa macam sunyi, tak ada orang di sekeliling kita, tiba-tiba Allah hadirkan insan-insan yang baik untuk menemani hari kita dan menghargai diri kita apa adanya. Jadi sama-sama kita menghargai antara satu sama lain, okey? Bermula daripada kita menghargai diri kita sendiri dan kemudiannya kita sebarkan penghargaan itu kepada orang di sekeliling kita. 11.50 minit malam ketika ini, pastinya Ainda pun berada di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan kami di 102.3 di RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM, terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya untuk hari esok, 4 Julai 2026, anda akan bertemankan rakan tugas Ain. DJ Lia akan terus ke udara menemani anda bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Dan pastinya esok pengisiannya setiap hari Sabtu, kita ada segmen Yok Dong Aba. Ini gabungan daripada 3 buah negeri, Negeri Melaka, Melaki FM, Johor FM dan juga Negeri FM, okey? Dan di sebelah tengah hari sehingga petang, Ain akan terus ke udara menemani hari anda. Dan pastinya pengisian esok, kita ada segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Esok Ain akan bersama dengan DJ Hafrina dari Sabah FM. Esok kita cakap Sabah lah eh. Boleh bahkanlah kau. Okey, dan juga pastinya di sebelah petang sehingga malam, 6 petang sehingga 12 tengah malam, anda akan bertemankan rakan tugas Ain. DJ Fas akan terus ke udara menemani anda. Dan pastinya pengisian menarik menanti anda setiap hari Sabtu, kita ada segmen Warung Dangdut. Yang pastinya boleh request lagu dangdut lah esok pukul 9.30 malam, okey? Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Selamat bersiarahat yang mana tengah kerja itu. Teruskan bekerja. Selamat pulang dengan sebaiknya, okey? Jadi sebagian terakhir ni, Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Rahmat, Siapa di Hatimu, khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jaga diri.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah

6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi. Sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, mestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Nenek Ani, layan geng burung hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subihi, layan GBH. Lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi.

0: Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Geng Buruh Hantu dan di Nasional FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amo. Terus lekat setia. Bersama saya AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi.

ini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

kita bersama pada tahun ini, dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai, kerana sebelum ni dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni, insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ni umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah, contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia, maksud saya bersama dengan orang yang tersayang, ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya, atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambah baikkan diri anda. Jadi

0: ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muhasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu. Kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Suara dari Fatima Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham.

tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

0: Kelantan Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

0: sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Nak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Heda, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah ni, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng Burung Hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng Burung Hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini kerana terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik sedikit nasihatlah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kiralah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh, kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa. Kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma In Kromo. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Agak tak lah ya. Sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada... sebentar ya. Kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun tak ada, saya akan maafkan. Di Cody juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa kita ada Aura Nasi Kandak dan Mie Kari. Oi, waktu macam ni 1.30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng buruh hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah

0: Ibu 26 di National Fair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa,

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Nasional FM. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap, share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan lasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan lasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan. Kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit cemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini kerana janji khas untuk anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: Bola Sepak Dunia.
1: Dua 19 minit pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klip, betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia melawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM, sentiasa di hati ada dikongsikan bersama dengan anda, dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV OK. Yang paling senang, anda boleh layari RTM Klip, betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. OK, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini, dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Super

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

Teman berteman kita dalam geng Buruh Hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida. Kakak Buruh Hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxie Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya berwaktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR

telah diambil tindakan susulan 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semua

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab Eji sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas

jauh-jauh, atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila dia cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya.

tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dami bakal. Ah, jangan eh, tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dami bakal sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan, kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya, jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

telah menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu, sejuk hati dia, seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang, sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini, santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

Terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

0: Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng burung hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?

0: having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
2: Hello, salam sejahtera. Saya melihat ini kasut dan semantu.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
4: Lagu-lagu terbaik.

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin. Yang mana rakaman raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Nomatitun Imam Tuan Bilal Ali Anta Kuasa Masjid Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqaitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamid Allah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hadis rawahu Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk maklumat kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawahu Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pandangan Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah mana orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaful Ashir. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan, ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni. Katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni, maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain, ayat yang sama, ya, ayat yang sama Jibril ajar, jenisnya bunyi macam lain, maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan takut membebankan sahabat, ya, jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubah hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut
ulama hadis, ya, pasal dia lebih awal, ya, macam kita tanya benda yang belum ada lah. Sahabat-sahabat servis kereta ni zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat, dia lebih faham pasal dia berdamping dengan Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama fiqh, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah, ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat maknanya, dan zaman tabi'in, makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqah dia tahu. Ya, tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin, daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dapat kat tinggi dia panggil Usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ini Usuluddin, kalau kita tanya fiqh, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqh, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak lah, kita tak pandai masak, kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis, tapi orang yang pakar mengeluarkan hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqah, aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih ahli pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan, ya? Imam Ghazali sendiri pun, yang pakar tasawuf dalam masalah fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain. Imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini, hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya, kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham. Ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini, bahawa kita perlu kepada mazhab, ya. Pasal kita tak mampu, kita tak mampu untuk faham sendiri.
Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam, assalamualaikum. Dalam Quran ada sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardhi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW beri salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk beri salam dahulu kepada Rasulullah. Susah. Susah nak beri salam ke Rasulullah. Cepat dia beri salam dulu. Jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak beri salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata, dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata, kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Sebab Rasulullah ada sebut, orang yang beri salam hukum dia sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab, walaupun wajib kan? Jadi Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku. Dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu. Nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah, kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usah-usah kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah

pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam geng burung hantu. Selama 6 jam kita teman berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairal sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarri sabah wa syarri masa' wa syarri qada' wa syarri qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Clip. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid. DJ Lia ketemankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam Lia ketemankan anda dan juga pastinya pelbagai lagu-lagu menarik dan info-info terbaik Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Baiklah, disampaikan info tersolat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.54 pagi tadi. Juga kejap lagi kita akan dengarkan dan ikuti bacaan surah Al-Hijr ayat 28 hingga 60. Dan untuk rancangan Permata Hati pula bertajuk Hijrah Yang Sebenar yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Untuk kapsi motivasi Jana Minda pula, tajuknya Kejayaan Dalam Erti Kata Sebenar. Dan tepat pukul 7, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Pelbagai lagi info-info saya akan kongsikan bersama dengan anda di jam berikutnya nanti, seperti info cuaca, kandungan berita hari ini dan juga berita Melaka FM pada pukul 7.30 pagi. Dan hari ini kita ada rancangan Yok Dongaba pada pukul 8.30 pagi. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami tentunya di Melaka FM mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 4 Julai 2026 hari Sabtu bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM 102.3.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wa idz qala

0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku pasti menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering, berasal daripada tanah hitam yang berubah warna dan baunya.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan padanya roh ciptaanku, maka rebahkanlah diri kamu sujud kepadanya sebagai satu penghormatan.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Lalu bersujudlah keseluruhan para malaikat.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan bersama-sama mengikut malaikat yang sujud.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, mengapakah engkau tidak bersama-sama mengikut malaikat yang sujud?
1: Qala alam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis menjawab, aku tidak sepatutnya sujud kepada manusia yang engkau ciptakan daripada tanah liat yang kering, berasal daripada tanah yang hitam yang berubah warna dan baunya.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, kalau demikian, keluarlah engkau dari syurga, kerana sesungguhnya engkau adalah terusir.
1: Wa inna 'alayka al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya laknat itu akan menimpamu berterusan sehingga ke hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun.
0: Iblis menjawab, wahai Tuhanku, jika demikian, berilah tempoh padaku sehingga hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, dengan permohonanmu, maka sesungguhnya engkau adalah daripada golongan yang diberi tempoh.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sehingga sampai ke satu masa yang telah ditetapkan.
1: Qala rabbi bima awaitani la'uzayinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka sesungguhnya aku akan memperelok segala jenis maksiat kepada manusia di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali para hambamu yang terpilih dalam kalangan mereka yang semata-mata menyembahmu.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, inilah jalan lurus yang telah aku tetapkan.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu, wahai iblis, tiada sebarang kuasa untuk menyesatkan hamba-hambaku, kecuali sesiapa yang mengikutimu dalam kalangan orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya neraka jahannam itulah tempat yang dijanjikan bagi mereka semua.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Ia mempunyai 7 pintu. Bagi setiap pintu ada golongan tertentu daripada kalangan mereka yang masuk berdasarkan perbuatannya.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan di taman-taman syurga dan di mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami telah mencabutkan segala perasaan dendam dalam hati mereka sehingga mereka berasa bersaudara dan saling duduk secara berhadapan di atas pelamin masing-masing.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak akan berasa penat di dalam syurga dan mereka juga tidak akan dikeluarkan daripadanya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Khabarkanlah kepada sekalian hambaku bahawa sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan bahawa azabku ialah azab yang amat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhayfi Ibrahim.
0: Dan khabarkanlah kepada mereka tentang kisah tetamu Nabi Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk menemuinya, lalu mengucapkan salam, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau takut. Sesungguhnya kami ingin menyampaikan berita gembira, iaitu engkau akan menerima kelahiran seorang anak lelaki yang alim.
1: Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibaru fabimatu bashirun.
0: Nabi Ibrahim berkata, betulkah kamu hendak menyampaikan berita gembira kepadaku sedangkan usiaku telah lanjut? Jika begitu keadaannya, bagaimanakah kamu dapat mengembirakan aku?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan berita gembira yang benar kepadamu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi dalam kalangan orang-orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhallun.
0: Nabi Ibrahim berkata, tiada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang yang sesat.
1: Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun.
0: Nabi Ibrahim bertanya pula, apakah lagi urusan kamu, wahai para utusan Allah?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Jawab mereka, sesungguhnya kami telah diutuskan kepada satu kaum yang berdosa bagi menghukum mereka.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali keluarga Nabi Lut, sesungguhnya kami pasti akan menyelamatkan mereka semua.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Melainkan isterinya, kami telah tentukan bahawa dia termasuk dalam golongan orang yang tinggal untuk dibinasakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Zakat FM 102.3.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hijrah yang Sebenar. Kita ikuti bersama.
1: Berkenaan hijrah yang membawa kejayaan. Mudah-mudahan semangat hijrah itu tidak hanya pada kata-kata, sebaliknya dipatrikan melalui azam dan juga perubahan yang akan kita laksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita renung pandangan daripada Ibnu Katsir yang berkata, firman Allah Subhanahu wa taala yang dikongsikan sebentar tadi merupakan galakan dan saranan supaya berhijrah di samping menjarakkan dari musuh Allah dalam kalangan musyrikin. Orang yang beriman di mana sahaja dia berada perolehi tempat perlindungan. Syekh Al-Marawi menyebut, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Kita berhijrah ni tuan-tuan pada jalan Allah, tujuannya untuk mencari keredaan Allah dan untuk menegakkan agamanya sesuai dengan kewajipan bagi dirinya, selaras dengan jalan yang dicintai Allah. Nescaya akan memperolehi tempat yang memberinya kelepasan di muka bumi. Jika mereka yang tadinya merasa tertindas, mereka akan mendapat tempat perlindungan sehingga memperolehi kebaikan dan rezeki yang banyak. Jadi tuan-tuan, dalam tafsir Al-Marawi menyebut dalil daripada surah An-Nisa yang kita bacakan sebentar tadi pada ayat yang ke-100, yang mana Allah Subhanahu wa taala berpesan ataupun Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, mereka akan memperolehi kemudahan-kemudahan kehidupan yang lebih baik, terlepas daripada penindasan musuh. Seterusnya, tuan-tuan yang saya muliakan, dapat mengalahkan musuh. Jadi dalam hal ini tuan-tuan yang saya muliakan, dapat kita lihat berdasarkan kepada nas yang disebutkan sebentar tadi, sedia maklum hijrah mempunyai kedudukan yang paling mulia dan istimewa dalam Islam. Yang mana tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita menyelusuri sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hijrah, yang mana dalam sejarah hijrah terlalu ramai para rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi terdahulu yang melakukan hijrah. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa lagi contohnya? Nabi Musa alaihi salam dan lain-lain. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu menunjukkan contoh hijrah, apatah lagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan kesalahan dan kesilapan, kekurangan dan kelompangan, maka sewajarnya saya berpesan pada diri saya, mengajak sidang pendengar yang saya muliakan untuk mengambil tanggungjawab peristiwa 1 Muharram. Marilah kita menjadikan titik tolak, berazam sedaya upaya menjadikan diri kita ke arah yang lebih baik daripada sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita tahu dan kita dapat Kita sedia maklum berkenaan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukarkan makna fizikal hijrah kepada makna hakiki. Apa maksud makna hakiki? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Justru dapat difahami berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah. Kita sedia maklum Nabi berhijrah pada tahun yang ke-13 kerasulan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan perpindahan tersebut bukan kerana semata-mata sifat tamak kerana keuntungan, tetapi dilakukan kerana Islam semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ada orang pandang, ada orang tuduh sedemikian. Sebenarnya tidak. Perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan ketika itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Islam. Dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah membahagikan hijrah kepada beberapa jenis. Yang pertama, hijrah ke Habsyah, yang mana ketika itu golongan kufar menyakiti para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Habsyah untuk menenangkan hati baginda. Yang kedua, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah ke kota Madinah. Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Yang ketiga, hijrah pelbagai kabilah dan kaum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari berkenaan tentang hukum syarak. Kemudian mereka pulang ke halaman masing-masing dan mengajar kaum mereka sendiri. Hijrah yang keempat, hijrah bagi sesiapa yang memeluk Islam dalam kalangan penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah dakwah, mengajak mereka meninggalkan agama berhala, kembali kepada tauhid, iaitu mengesakan Allah. Jadi bagi mereka yang berhijrah memeluk agama Islam adalah maksud hijrah. Dan hijrah yang kelima adalah hijrah daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tuan-tuan yang saya muliakan, yang zahir mahupun yang batin. Yang kadang-kadang kita rasa kita dah cukup sempurna. Tetapi tuan-tuan, saya pesan pada diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, untuk kita banyakkan istighfar, banyakkan kembali pada Allah bila kita rasa kita dah cukup. Aku solat dah, aku puasa dah, aku tunaikan zakat dah, aku pun dah dapat menunaikan haji. Maka aku rasa aku dah cukup dan aku dah sempurna. Na'uzubillah. Jangan sesekali andai kata ada bisikan-bisikan halus daripada syaitan yang mengajak individu mengungkapkan kata-kata sedemikian, yang menitipkan jarum-jarum halus merasakan kesempurnaan pada diri. Saya pesan pada diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita lawan dengan istighfar, kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sesungguhnya jarum-jarum halus daripada syaitan itu akan membuahkan, akan membenihkan kejayaan bagi syaitan, termasuk kepada yang berpangkat dalam anggota syaitan. Kenapa mereka merasakan dapat menunjukkan orang yang beriman, orang yang jaga solat, orang yang jaga puasa, orang yang bayar zakat dengan satu gaya ataupun satu perasaan, satu rasa cukup. Na'uzubillah. Dan lagi risau sekiranya boleh menghampiri kepada tiga perkara, iaitu takabbur, riak dan ujub. Na'uzubillah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebut hijrah terbahagi kepada dua. Apa yang dua hijrah? Yang pertama, hijrah dengan tubuh badan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang tu definisi hijrah. Yang kedua, hijrah dengan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, iaitu hijrah yang mengandungi daripada dan kepada, iaitu hijrah dengan hati daripada cinta selain Allah kepada cinta semata-mata kepada Allah, daripada ubudiyah tunduk dan patuh selain Allah kepada ubudiyah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bila kita lihat kembali kelebihan al-hijrah menurut Al-Quran, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kelebihan hijrah, yang mana dalam Al-Quran selain daripada surah An-Nisa ayat yang ke-100 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala juga berpesan dalam surah Ali Imran ayat 196, maka orang-orang yang berhijrah, iaitu yang menyelamatkan agama dan yang diusir keluar daripada tempat tinggal dan yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agama, dan yang berperang untuk mempertahankan Islam dan yang terbunuh gugur syahid, sesungguhnya aku iaitu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Siapa tadi? Orang-orang yang berhijrah, Allah akan hapuskan kesalahan. Apa lagi janji Allah? Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya. Siapa yang Allah janjikan? Orang-orang yang berhijrah. Apa antara contoh orang yang berhijrah? Dalam Al-Quran disebut yang pertama, orang yang menyelamatkan agama. Yang kedua, yang diusir keluar daripada tempat tinggalnya yang sah. Yang ketiga, yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agama Allah. Yang keempat, yang berperang untuk mempertahankan Islam. Dan yang kelima, orang yang terbunuh, iaitu orang yang gugur syahid dalam peperangan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, dalam tafsir kitab At-Tabari memperlihatkan satu nasihat, iaitu mereka yang berhijrah dari kaumnya dalam kalangan orang kafir. Kita berhijrah ni tuan-tuan semata-mata kerana Allah menuju kepada saudaranya dalam kalangan orang yang beriman, maka Allah janjikan balasan baginya yang cukup besar. Jadi apa pengajaran kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan? Kita nak berhijrah cukup dengan satu, yang pertama bukan sekadar menanam azam tapi kita laksana.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Hijrah Yang Sebenar yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Fadli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM setiap hari untuk memastikan seluruh para pendengar menjadi insan yang hebat bukan sekadar di dunia tapi juga pastinya di akhirat. Baik, hari ini Ustaz nak tanya, siapa nak berjaya? Yang mana tengah dengar tu jawab, saya. Siapa nak berjaya? Amboi, kuat makcik tersebut saya . Sampai tersedak dengan makanan tu tuan-tuan dan puan-puan . Saya kena percaya tuan-tuan dan puan-puan, sebut pasal kejayaan, semua orang nak berjaya. Tapi sejauh mana kejayaan yang kita nak capai itu? Itu sama-sama kita akan bicarakan dalam segmen Jana Minda pada hari ini. Tuan-tuan, sebelum kita nak cerita pasal kejayaan, seingat lagu hari ini si Faizal Tahir. Dia kata apa? Gemburu jiwa, semangat membara, dari puncak hingga ke angkasa. Ustaz Fadli menyanyi pula pagi-pagi ni ya.

diri kita untuk kita lakukan terbaik. Cuma bila sebut pasal kejayaan ini, tuan dan puan, dia ada banyak makna. Ada orang beranggapan kejayaan itu iaitu tempat yang paling tinggi dicapai. Contoh bagi orang bekerja, kejayaan itu apa? Oh, dapat memegang jawatan tinggi, dahsyat. Contoh pelajar yang berjaya, mungkin dapat result yang cemerlang, dapat seri A, mungkin. Tapi sebenarnya, tuan dan puan, kejayaan dalam erti kata sebenar adalah

saja yang kita capai yang tak pernah kita capai. Contoh, selalu Ustaz berkongsi dengan anak-anak pelajar dalam program-program Ustaz di seluruh Malaysia. Ustaz beritahu apa ya? Anak-anak pelajar ni kena ingat, kejayaan itu bukan semestinya kena dapat CA. Walaupun hari ini kita dipasarkan, mesti dapat pesanan cemerlang, bagus dapat CA. Itu bonus tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila saya pasarkan dalam diri anak-anak, kejayaan itu adalah bila mana kita capai benda yang tak pernah kita capai. Maka anak-anak tu akan terima dengan lebih selesa, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu ibu ayah yang mendengar dalam segmen saya hari ini, bagi tahu anak-anak, kejayaan itu bukan sekadar kita dapat seri A, tapi ia adalah result keputusan yang tak pernah mereka capai, tapi itulah kebaikan atau

0: dapat RM5,000. Adakah itu dikira sebagai gagal? Ha. Tapi ada orang dia beranggapan, okey, aku biasa dapat RM500 satu malam, tapi tiba-tiba hari ni dapat RM1,000. Tuan-tuan, itu juga merupakan satu kejayaan bagi dia. Dan kejayaan ini berfasa, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita nak dapat benda yang besar, tapi kita tak letakkan yang kecil-kecil. Nak dapatkan matlamat kejayaan yang besar, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita capai yang kecil-kecil ni dulu. Contoh, bagi mereka yang nak dapat jawatan besar. Bila jawatan besar ni dapat gaji besar kan? Belum nak dapat jadi pengarah contohnya, kena naik satu persatu. Betul tak betul? Begitu juga bagi mereka yang nak kejayaan ada kereta mewah. Mungkin sekarang tak dapat kereta-kereta mewah, tapi dapat juga kereta sikit-sikit, insyaAllah ada rezeki, upgrade sikit, kan? Naik sikit, maka kita akan capai. Sebab itu, tuan dan perempuan, jangan kita sempitkan hari ini makna kejayaan itu. Bagi tahu pada diri, bagi tahu pada semua orang, dan bagi tahu kepada para pendengar yang mungkin tak sempat mendengar segmen saya, kejayaan tiada jalan shortcut. Dan kejayaan itu bukan diukur hanya apa kebesaran yang tinggi saja, tapi kejayaan yang sebenar adalah mereka capai apa yang mereka tak pernah capai. InsyaAllah, dengan adanya macam tu, kita akan lebih bersemangat untuk capai kejayaan yang lebih bermakna. Jumpa saya lagi kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engineer dia

0: Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ Dato' Sri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerja persekutuan, kerjasama kerja negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
2: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita je terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
3: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
4: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yeo Teck Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
5: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaksi setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
6: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni sangat-sangat banyak membantu kita.
7: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
8: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
9: Piala Dunia 2026, saksikan

0: Ikuti Rita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Rita Mark FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, berhati-hati dengan penyebaran berita palsu sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Pesalah jenayah syariah di Melaka bakal berdepan hukuman lebih tegas menerusi penguatkuasaan semua bentuk hukuman tanpa kompromi. Kementerian Kesihatan tegaskan kebenaran untuk mengambil doktor dan jururawat asing sudah lama diberikan, namun ia tertakluk syarat ketat yang dikawal selia badan profesional. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Berhati-hati dengan penyebaran berita palsu sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, terdapat laporan tidak bertanggungjawab mewujudkan akaun WhatsApp palsu menggunakan wajah calon untuk menyebarkan maklumat tidak benar. Semua calon dikesa berkempen secara sihat.
2: Saya berharap para pengundi juga cakna dan mengambil tahu bukan semua yang disebarkan itu adalah maklumat yang betul ataupun tepat. Sahkan maklumat yang kita terima sekiranya berlaku apa-apa sebaran palsu. Saya belum dapat maklumat terkini daripada pihak MCMC berapa kandungan yang telah dikenal pasti untuk diturunkan berkait dengan maklumat palsu ataupun election misinformation. Tapi itu juga semua platform telah memaklumkan election misinformation adalah satu bentuk pelanggaran garis panduan community platform.
1: Beliau berharap orang ramai mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan dipercayai. Pesalah jenayah syariah di Melaka bakal berdepan hukuman lebih tegas menerusi penguatkuasaan semua bentuk hukuman tanpa kompromi. Esko Ahliwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata langkah itu dilaksana Mahkamah Syariah Melaka termasuk memperluas hukuman perintah kehadiran wajib. Jelasnya perintah kehadiran wajib menjadi antara yang dikenakan bagi kes-kes jenayah syariah yang terpilih. Ia bertujuan memberi pengajaran dan memulihkan pesalah melalui khidmat komuniti dan mengekalkan keharmonian masyarakat. Sektor agro pelancongan Melaka akan kembali meriah dengan tawaran pelbagai produk baru dan acara menarik disusun kepada pengunjung dari dalam dan luar negeri ini. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Akmas Ali berkata, Festival Durian Melaka, Kendurian 2026 di Dutari yang Selandar antara agenda besar untuk memeriahkan kembali sektor agro pelancongan Melaka. Selain itu, Melaka Tropical Fruit Farm di Sungai Udang juga akan dibuka semula kepada pengunjung tidak lama lagi dengan menawarkan pelbagai pengalaman baharu yang lebih unik. Inisiatif yang dilaksanakan kerajaan negeri mampu menggamit lebih ramai pelancong untuk meneroka produk baharu di kawasan kampung atau luar bandar dan tidak terlalu tertumpu di bandar sahaja. Kementerian Kesihatan KKM menegaskan kebenaran untuk mengambil doktor dan jururawat asing sudah lama diberikan namun ia tertakluk kepada syarat ketat yang dikawal setia badan profesional. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ini termasuk syarat ketat dan kawal selia oleh Majlis Perubatan Malaysia dan Lembaga Jururawat Malaysia demi menjamin kualiti perkhidmatan kesihatan. Pada masa ini KKM melantik pakar perubatan bukan warga negara untuk memenuhi keperluan perkhidmatan bagi bidang kritikal dan penempatan tertentu. Menggalas gelaran ibu tunggal bukanlah satu pilihan namun kadangkala ia jalan terbaik untuk masa depan. Ada yang indah perjalanannya namun ada yang berdepan masalah meneruskan kehidupan bersama anak-anak. Bagaimanapun dengan adanya Persatuan Ibu Tunggal Negeri Melaka sedikit sebanyak meringankan beban golongan tersebut. Farahuda Sairan ada laporannya.
3: Tiada tempat untuk mengadu dan bersandar menjadi objektif penubuhan Persatuan Ibu Tunggal Negeri Melaka. Pengerusinya Salbia Hamid menyimpan kemas kisah duka ahlinya dan mendorong mereka untuk terus bangkit.
4: Dari segi perbelanjaan, kos sara hidup tinggilah. Jadi kami yang atas-atas ni yang macam yang dah veteran-veteran ni yang mana dah lepas-lepas anak-anak dan ini cuba membantu macam tadilah. Mungkin ada dapat saluran maklumat apa-apa. Okey, macam dia datang. Macam mana perceraian dia tak boleh lepas apa. Kita ada macam JPW ada sediakan untuk Mahkamah Syariah punya panduan macam mana kan.
3: Bermula sebagai sebuah koperasi ibu tunggal pada tahun 2013, persatuan itu kini mempunyai lebih 300 ahli di seluruh Melaka dan sentiasa memenuhi program kekeluargaan yang dianjurkan agensi dan jabatan kerajaan.
5: Saya imbat dalam persatuan ini, saya dapat meletakkan diri saya yang seimbang dengan orang lah. Maksudnya macam kalau ada aktiviti ke apa, so saya boleh join bersama. Kita akan berbincang dulu sebelum melakukan sesuatu aktiviti itu. Aktiviti itu macam Program lah tu, program macam pergi rombongan ke. Waktu bawa-bawa ni kita ada selawat, yang tu ada baca Yasin. Rasanya paling mudah lah sebab ada persatuan kan. Kita boleh rujuk dengan persatuan kalau misalnya kita nak perlukan apa-apa, peluang ke apa kan.
3: Pelbagai program pembangunan wanita dilaksanakan termasuk kursus keusahawanan, latihan kemahiran, bimbingan motivasi serta bantuan untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan.
6: Menjadi ibu tunggal dan ketua keluarga bukanlah satu perkara yang mudah. Banyak urusan yang perlu diselesaikan sendiri. Namun dengan sokongan yang tepat, ibu tunggal juga mampu bangkit dan berjaya. Farahuda Sahiran, RTM.
1: Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awam Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
7: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Melaka FM 102.3 mempesonakan 7.44 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Okey, baru saja berlalu tadi lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy, Die Die, bersempena dengan FIFA World Cup 2026. Dan pada waktu ini sedang berlangsung perlawanan antara Argentina dan juga Cape Verde, dan untuk minit ke 84 ketika ini keputusan adalah seri, iaitu 1-1. Jadi siapakah yang akan mara ke peringkat yang seterusnya? Anda boleh saksikan tentunya di RTM Klik dan juga di TV OK. Baik, Lia temankan anda hari ini sampai pukul 12.30 hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana selama 6 jam ini, tentunya lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan